Pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Warih len iba bungohnya. Kita jalani suasana bungoh dengan sebuah informasi. Yume nyanban. Nyaman tong data Selasa 20 September warih len per Selasa 20 September. Yume kadar sekurung-kurung persen 7,520 ribe. Ya. Semayam 7,520 ribe semayam. Nyo galau mongkau puget warihlen. Dan harganya mantong berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar. Ya. Koronyo galau mongkau tepul lah ya. Kiban tak pereh mentong haba anduk puas kurung kan haba. Dan warihlen, menurut informasi di pasar global, harga muh mantong berada dalam tekanan alih mengalami penurunan tajam. Tekanannya warihlen dipengaruhi penguatan dolar Amerika, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika, serta meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral atau Federal Reserve masih mempertahankan suku bunga tinggi. Selainnya, Warilan, kenaikan harga minyak di tengah ketegangan geopolitik juga jadi sabuk perhatian karena berpotensi mendorong inflasi dan mempengaruhi kebijakan suku bunga.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Hani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Hani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Warilon nihium sejumlah bahan pokok di pasar Almahera relatif stabil. Yum saka, yum minyak goreng, mentong berharga normal Warilon. Sementara yum boh mano di trennya. Tapi na yang di Warilon yum brehnya mengalami kenaikan. Moyo yum boh mano Warilon na dari 48.000 sampai 50.000 sampai 50.000. Dan yum saka Warilon relatif stabil dari yum sekurung belah ribe sampai 20.000 kilo. Sementara Warilon yum brihnya agak di Moyo si golom je yum breh di 200.000 persa. Dino yum berkisar 220 sampuan 220.000 sabosa. Bahkan yang 250.000 tergantung merek. Meski demikian Warilon, daya beli masyarakat mantongna. Tapi masyarakat gupukurang jumlah breh yang menyawai geblo saboh si bulan saboh sa 15 kilo nya mungkin 10 kilo nya ban. Warilon, para pedagang berharap pemerintah jaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok supaya masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan si roro. Dan salah si ro ibu rumah tangga Desi gepuga kenaikan harga pokok membuat ibu-ibu harus menyesuaikan kebutuhan belanja rumah tangga dan berharap harga bahan pokok dapat kembali turun melalui kebijakan pemerintah. Nyan ban Warilon menyuhana pemerintah campur tangan handa gelah-gelah babnya handa mohotahimu.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke membelah lampu drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke membelah motor Hansip Peng makaji Lon ke membelah lampu drainnya.
0: Kepa ni membelah Bang Man? Lampu drainnya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni belum motor. Bek ni pula hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni pula. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu pula teman.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobet, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Yo, cut.
5: Bahan.
4: Hana jadeh kamu kawin kah doh, yo? Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Ya, tamu lagu ya.

Ordi jual 58 minit waktu Indonesia Barat. Warihlen, bahagia sabi katanya. Dan sampai informasi dari Aceh Tenggara, warihlen. Banjir dari Uro Sabtu Baro yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Tenggara. Begit reloh lahan pertanian, badan jalan reloh, jembatan reloh, sampuan tanggoy kurung juga reloh. Informasi dari Pusdalop BPBD Aceh Tenggara, warihlen. Bencananya berdampak pada sertuh le keluarga atau pertuh tiblah jiwa. Tapi alhamdulillah anak korban jiwa dalam banjir gonyo. Meski demikian, warihlen, banjirnya memicu luapan air dan peget reloh tanggul di sejumlah titik, sehingga ia tamung dalam kawasan permukiman dan lahan masyarakat. Adapun wilayah yang terdampak di Kecamatan Lawe Sumur, Bukit Tusam, Bambel, Ketambe, Babu Salam, Darul Hasanah, Lawe Bulan, dan Deleng Pokison. Dari sisi material, warihlen, 20 hektar lahan pertanian masyarakat di Gampung Terutung, Megara Lawe Pasaran, dan sekitar mengalami kerusakan reloh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Merifka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jangan mameh warehlen dari Arul dek tadi ka ke pengantanya bapa 8 lewat 11 minit waktu Indonesia Barat. Ya, hana mendaleh ta kalan anak gap tadi. Yang penting bek ta baleh ho warehlen be. Belum tu ka mehalwat nyan ban. Karena salah sabo jenis pelanggaran syariat dalam kanun jinayatnya halwat berdua-duaan antara anak inong dengan anak agam yang kan mahram di tempat tertutup yang menimbulkan kecurigaan. Nah, warihlan urung tanyong apa halwat mantong yang kenong hukuman kan. Dalam kanun syariat was warihlan na 10 jenis pelanggaran syariat. Yang kepen khamar, jib imabu. Yang kedua na maisir alias mujudi, judi online, jual beli chip game. Dan yang berikutnya na ikhtilat warihlan, perbuatan mesum atau bermesraan di tempat umum antara non muhrim bukan pasangan sah. Mana yang tanya punya pasangan sah jid? Ah, jecit, biar mesra-mesraan, cemburu yang lain deh. Dan warihlan, salah satu pelanggaran syariat adalah qadhaf. Tatuduh gue pegat zina, tapi hana bukti yang sah. Nah, dan nyo yang tengah booming lewat nyo, liwat LGBT. Nah, cer warihlan, pelecehan seksual atau perbuatan cabul di luar pemerkosaan dan yang pasti pemerkosaan. Tapaksa bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman. Kiban hukuman jih bang, hukuman jih yang kepen, hukuman cambuk. Jumlah hukuman cambuk bervariasi dari si kurunggo sampai sertuhgo, tergantung jenis pelanggaran. Alahan nacit denda meh murni, ya. Jadi alih kenong cambuk, kenong bayih meh lom. Dan di penjara, plus jih penjara lom, makajih pek muayang.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Orilan poh 8.59 waktu Indonesia Barat. Dan nyo sabo haba peke haba gembira atau hana gembira gata gero yang petinte. Ya, pembentukan Kabupaten Aceh Raya ya Warihlen, nyo perjuangannya memasuki babak yang makin serius. DPRK Aceh Besar Kalegeduk Sajan Bupati Aceh Besar dan Ketua DPRK Aceh Besar bersama panitia persiapan calon daerah otonomi baru Aceh Raya. Jadinya Warihlen kajet sabo sinyal kong bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya, pemekaran dari Aceh Besar, tidak lagi cuma jet aspirasi masyarakat, tapi ke menerima dukungan dan perhatian serius dari unsur pemerintahan dan legislatif daerah. Rapimnas yang diikuti sekitar 100 perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia nyo, Rehlen, jet momentum konsolidasi nasional untuk gedorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru yang selamanya mantong menghadapi kendala kebijakan moratorium. Meski demikian, Warihlen, Ketua Panitia Persiapan Kabupaten Aceh Raya, Abdurrahman Ahmad, didampingi Sekretaris Tengku Helmi Gepega, kehadiran Bupati dan Ketua DPRK Aceh Besar dalam Rapimnasnya memberikan energi baru bagi perjuangan masyarakat Aceh Raya yang berlangsung sejak tahun sekurung belah, sekurung puluh, sekurung. Nyangka trip Bupati ya. Segalom gol-gol sampai anjino. Warihlen Bupati Aceh Besar Muharram Idris gepegah dukungan penuh terhadap perjuangan pembentukan Aceh Raya. Bupati menilai pemekaran Aceh Raya mana dasar yang kong antara lain untuk gepepane rentang kendali pemerintahan dan gepeto pelayanan kepada masyarakat mengingat luah wilayah Aceh Raya yang tak raya. Dan Jino Orilen Kabupaten Aceh Raya diusulkan mencakup 7 kecamatan yakni Lung, Lepung, Lunga, Pekan Bada, Pulau Aceh, Darul Imarah dan Darul Kamal.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pulau Lampau drinnya?
3: Betul Bang Din, lon ke Pulau motor hansip peng makaji lon ke Pulau Lampau drinnya.
2: Ke pene Pulau Bang Man? Lampau drinnya aset bagi dron. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ne Pulau motor. Pek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau drin dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blok tu mah.

Seropet Budaya Anu Nanggrok. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Rifka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah, para hadirin. Bagaimana, Tambo?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda, Zulfikar.

Berilin informasi dari juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis, terkait realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mantong mudun di angka 0,0%. Nurlis gepega, anggarannya dialokasikan khusus untuk program bantuan pendidikan mahasiswa yang terdampak bencana hidrometeorologi dan 2026. Sedangkan penetapan kelulusan akhir peserta akan telah diresmikan 25 Agustus. Jadi Warilun, BPSDM, kami melewati tahapan verifikasi faktual dan akan membuka jadwal pendaftaran ulang pengumpulan berkas fisik dan validasi nomor rekening hingga 20 September 2026. Anyo kali cit warihan. Tapi sebuah fakta, sampo batahwate yang ka itu mantong lu mahasiswa yang galom gepusapat dan galom gelengkapi berkas administrasi dan nomor rekening. Jadi sesuai aturan negara warihan, bantuan beasiswa hanya ditransfer si galom dokumen penerima tuntas diverifikasi. Danya perle untuk menjaga integritas pemerintah Aceh supaya dana bencana tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. Warilun kapoh 8:57 menit waktu Indonesia Barat. Ohno dile lentuan sajian gata dari poh limong buno sampai anjino dan keteruh masa kelentuan lagi izin. Insyaallah lain waktu tamu suarma dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor Leblah Muda Aceh. Dan Tuan Rais Salju pamit undur diri, sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembo Ilheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Po tikurang 8 menit waktu Indonesia Barat warihlun getanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo uro Rabu tanggal 20 September 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo silakan rat 0655 0855 0857 0857 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 musik daerah ya. Jadi menurut Drone, musik daerah Aceh nyo, secara khusus je Aceh ya, yang pon-pon tak nak dengar musik apa, pelagu ya, mungkin matang ingat. Dan pakon Drone, menurut Drone harus tak lestarikan musik daerah katanya. Belum lawetnya kala kan, generasi-generasi muda, musisi-musisi muda yang berbakat, yang kajit gecipta lagu, bahkan ya yang ka ge peh lagu katnya dan gepedengar bak getanyo mondum ya, entah rot YouTube, entah rot media sosial, lelah macam-macam tempat untuk getanyo dengar lagu. Salah saboh je rat radio ya. Jadi warehlon bagi Drone yang kena bergabung jeut na sampaikan tentang pelestarian musik daerah getanyo. Dan wareh yang ka gepreh bak nemboi 886 ngan 7055, kamu informasikan bahwa saji bagi Drone memandum yang kena bergabung dalam acara Sirebo hanya kamu hadirkan tampoan posiblah wate Indonesia Barat. Karena entuk bak posiblah wate karena dua drone narasumber akan ada dialog ya dengan dua drone narasumber pencipta lagu atau DPC PAPPRI Banda Aceh nan gaknyan Ahmad Rifki Nurilmi SHMKN ngan Tidro Sekretaris DPD PAPPRI Aceh nan gaknyan Rian Abdillah. Dan ente dialognya akan kembali ke Anggi insyaallah dengan tema merawat rasa melawan lupa, berani bangga musik daerah. Jadi wari-wari yang kena bergabung dalam dialog pi silakan te rot dua buah nembe yang sama ya. Yang ka gepreh bak nembe 886 yang ka wai ta sapai le. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warehlon si.
0: Iya, na Cik Mat. Sehat alhamdulillah Cik Mat. Drone kiban uronyo sehat?
1: Alhamdulillah Cik Mat sehat si.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah,
0: nah, hati Cik Mat cerah, alhamdulillah. Cik Mat, semoga sehat tapi mudah rezeki ba.
1: Ini bapa lah. Perlu lagi nak
0: ya? Iya, amin ya Allah. Iya, Cik Mat nyo su radio agak rayuk bacut.
1: Su radio dulu, dia orang satu orang grup mana kat Cik Mat dua.
0: Oh, lam gerpu mana? berarti payah bubut lah bacut ya radio je ya. Nyo Cik Mat kan? Ya, nyo ka lumayan. Ka hanam dengar leh.
1: Dai dari Blawiu ke teh Blawun nun da.
0: Yang kenyan. Siangen tagai kurang nah. Siagai, siangai, siangen tagai. Siangen tagai nesu kan? Langsung beda juga efek ni.
1: Ya, beda. Ada yang ada ada orang dia orang dia. Ya.
0: Cik Mat. Iya betul. Cik Mat nya ronyo tentang pelestarian musik daerah. Fakiban, lagu daerah, lagu Aceh secara khusus ji ya. Yang pompon tak Cik Mat dengar apa lagu? Nanti ingat mentang?
1: Oh, lagu pompon Cik Mat dengar Bungong Jempa.
0: Bungong Jempa. Oh, ya. Nyamak pat Cik Mat dengar laguan.
1: Cik Mat dengar. Dia nyam kawin pijit pacar pijit yang pijit musuh si lagunya.
0: Aduh, ya Allah. Patut ke mengenang tak ke Armawati ya? Tajan yeah. Abakar ya?
1: Nah, jadi kamu terjajak sendiri yang berajib laul kan? Tapi lagu yang mati lehun kita dari keluar pun lagu yang
0: oh, Bungong Jempa dengan pacar pijik nah.
1: Jadi kene kan? Kamu cerita lagu yang berojek kan?
0: Ya, nyangkanya.
1: Tapi dia penyanyi-penyanyi mah hamnya lagu awal mah ada dengar. Dia dengar ikan mola api tu lah.
0: Sesuai selera Cik Mak lah. Sesuai selera Cik Mak lah.
1: Sesuai Cik Mak selera sama.
0: Oh, nah.
1: Kalau lagu jamin Cik Mak kan lah. Lagu ini kurang.
0: Oh, lagu ini kurang. Ya. Karena kata...
1: Ada yang melewatkan kata-kata lah.
0: Gimana?
1: Ada yang melewatkan kata-kata.
0: Oh, pilih kata-kata aja. Menyajamin, santun, gede bahasa.
1: Ya, mengawal santun. Dia sebenarnya dia mau faal lah. Dia tak bawa ingatan lah. Tak bawa peringat lah. Dia bawa peringatan bagi kita tengok lah.
0: Ya, betul ya. Okay, siap Cik Mak.
1: Ini kan ada lagu-lagu buat perempuan kalau lu dengar.
0: Perempuan punya lagu Aceh Bungang Jempa je. Karena dari SD KKM ke buta-buta kan?
1: Dia
0: kan orang
1: dengar lagu pun
0: silap jengka nak. Silap jengka. Budak tak bawa peluk. Alahnya lagu-lagu lagi bergek kan. Karena nampak film-film awal. Nak kaset lah maksud je kan.
1: Iya, ini kan menurut usia.
0: Ya, betul-betul. Kalau
1: kamu dengar awal lagi, lagu awal pun dah dengar kan. Menurutnya.
0: Okey, Cik Mat. Kabar eh, Cik Mat. Lagu pun lagunya dah putar. Pacar Fiji, Cik. Cik.
1: Be lagi.
0: Oh, kat trip dan dengar lagu mana?
1: Aduh cinta. Cinta.
0: So?
1: Aduh cinta.
0: Aduh cinta?
1: Oh, di madu cinta.
0: Oh, di madu cinta. Yeah. Ujung tak mendengar taknya. Huh? Di je hana mendengar. Aduh tok.
1: Kalau Cik Mak hana di raka, jadi dia biangin lalu homi go Cik Mak hana pai dia mendengar lah.
0: Oh, karahi lah. Ni agak je pasang pagar ke kadang.
1: Aduh, kukung lo megang lah. Aku macam ni berdona lah.
0: Alah, hai Cik Mak tu. Ni akan merumpok lagu. Salim-salim kesor Cik Mak.
1: Ya, salam-salam telefon ke Brown dan keluarga. Selamat iman dengan akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Selamat iman dengan Kak Cu dan peniar baru si Nandum. Berkehat siap si Nandum dengan Kak Hayati, Kak Ju di Sabang, Kak Inang di Lamru, Kak Diana, Ayah dan saya,
0: Don
1: dan semua-semua serta Abang Amri.
0: Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Rihlun ya. Dengar Pak Gulfi goyang. Dili ke Cik Mat, gak geprah Pak Budujo 055. Halo, Assalamualaikum Rihlun. Halo, Assalamualaikum Rihlun, Pak Budujo 055. Halo. Pakannya anak leh tu kentren ah. Iya, mungkin karet ya. Ana masalah di liket Cik Mat ka geprek kelai bak nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Kak Zalwa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adik Lun.
0: Pagi ban uronyo sehat.
2: Alhamdulillah, syukur nama Allah, sehat berkah anak abang semuanya.
0: Alhamdulillah. Bubungan kali kan? Bu bunga kala kan?
2: Ha?
0: Bu bunga kala lah.
2: Kala.
0: Kala. Ya, hanjat
2: lewat. Hana saikat.
0: Hana saikat.
2: Hana saikat kala.
0: Kala lah. Yang berdekat Pak Erot. Tanaman-tanaman ke?
2: Ha?
0: Pak Erot lampu-lampu ke? Menan ya?
2: Yang ke? Dia hana pakai erot lampu-lampu ke? Lampu draw. Hana tak draw tak ragu.
0: Ya, Kak Zalwa, nyoronyo musik daerah Kak Zalwa, daerah Aceh. Jadi,
2: kan?
0: Ya, silakan.
2: Lu kayak kalau lagu kan nyo Rafli tak bo. Salutan.
0: Salutan.
2: Abakar eh.
0: Oh, nya yang kayak yang fon-fon tak Kak Zalwa dengar. Oh, ya.
2: Ada mau dia air kan ban mentong ah.
0: Oh, ban Kak Zalwa dengar.
2: Ban no.
0: Menan. Men lagu Rafli, Syahlotan, Abakara Air. Nyen Kak Zalwa phone dengar aje di pad.
2: Di Mbak kaset ah.
0: Mbak kaset. Oh, nah. Nah, blok kaset Cik jam mana?
2: Pahala rumah.
0: Mentong Kak Zalwa buta-buta Cik. Ah? Manda enggak jalwa budak-budak sik yang mbak kasek nang.
2: Anak modeli ya.
0: Anak modeli. Kadang bika macet kan nyok kasek
2: trip. Kak bekah gedro pate di.
0: Oh, benar. Berarti memang Hana nyana menyo lagu yang ke phone lagu Rafli ya yang phone
2: bawa
0: dengar. Nyen nak ingat kak apa judul?
2: Ana tengok leh masa trip eh.
0: Pokok ji yang dupa Rafli ya.
2: Ya.
0: Rafli ngan sopna Syahlotan ngan Abakar ya.
2: Mana?
0: Syahlotan ngan Abakar ya. Okay, siap. Nya uronyo lagu pelagu dah putar ke Kak Zalwa?
2: Pilih Lik Nurul mantau.
0: Pilih Dek Nurul.
2: Pilih Haji Lintran kan. Lengok.
0: Okay, siap. Lagu baru aje.
2: Merapa je.
0: Okay, siap. Salam-salam ke
2: Sal. Kirim salam leh. Pertama untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki biar biji tanah suci keluarga Dek Nurul.
0: Amin ya Allah.
2: Tuh Kak Juli salam manis salam sang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki Kak Juli biar biji tanah suci keluarganya. Untuk Kak Cuk salam manis salam sang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki untuk Anggi. Untuk Mak Cik di Lampara. Untuk Ahmi Mahmud madu.
0: Okey siap.
2: Bersiap untuk semua-semuanya peniat di mana berada. Assalamualaikum.
0: Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Zalwa Ulfa dari Berawi ya. Semoga mu bahagia Kak Zalwa. Dah dengar ile lagu Cik Mat Buno ya. Gelake di Madu Cinta dari Kak Arma kah pasti ya. Hana mungkin yang lain.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menan Kuarelon kali kita hadirkan dua buah lagu, ke Cik Mat dari kawasan Lembaro ngan Kak Zalwa Ulfa dari Berawe. Buno Cik Mat gelake lagu Di Madu Cinta Armawati AR, dan Kak Zalwa, buno gelake kamu pilih kah ke kamu hadirkan lagu Ia Cuka dari Fiza Mai Fiza. Semoga kamu bahagia Kak Zalwa ngan Cik Mat. Tak sambung lama acara si Rebo Warehlon yang kawai gepreh bak nembui 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warehlon saya.
1: Iya, Kak Eli.
2: Betul, Dek Nurul.
1: Kiban haba bengahnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Dek Nurul sehat kan?
1: Saban lagi Kak Eli.
2: Syukur alhamdulillah, semoga abu sehat mendengarnya Dek Nurul.
1: Amin ya Allah. Nyadeng apa dengan Kak Eli?
2: Dengan duduk-duduk dengan Dek Nurul sambil kerja sih no. RT kan lepas aku kerja lah ini mau
1: tengah. Yeah. Nak jak wasa ironya?
2: Jak tak ada.
1: Oh tak ada. Gak berjalan ber.
2: Kan terima nak Dek Nurul.
1: Kak Eli nyoronyo tentang pelestarian musik daerah. Tapi tergolong Dek Nurul penasaran nyo. Kak Eli yo telefon tak dengar lagu Aceh, lagu daerah gedanyo. Apa lagu?
2: Yang waktu masa berji kan, waktu ibu kak Eli kamu kampung dia kan, kalau di Nurul kan, jadi gadlah imang SD lah, yang berji nyo, nak nari-nari bak sekolah. Jadi cim pala kuning kan, nanti kau peringat nanti cim pala kuning di muen kan, tapi anik si kula, waktu masa berji kan. Yang waktu kak nyala mendengarnya Armawati, tu sijuk lambu kan, lambu kan.
1: Lamruk, pesijuk lamruk.
2: Lah yang laki-laki lagu li habis.
1: Kemenyan dalam lamruk.
2: Oh, kemenyan dalam lamruk.
1: Kemenyan dalam lamruk.
2: Yang lagu nan dari Armawati kan. Yang lagu-lagu kemenyan kan nari-nari yang kan dayo ikut nari ikut lagu-lagu lagi yang lah menjadi ambung jumpa yang kan buang selangat lagu zaman kan. Putih pada radio cik dayo yang dayo lah kemenyan nari-nari yang yang lain SD. Tapi ino-ino kat ini lagu-lagu ino yang lagak-lagak tak si lagu Tanyo Aceh ino kan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Tapi kuat ini bahasa lagi bersopan lah kan.
1: Ya, yeah, betul. Menurut Kak Eli, tak lestarikan musik daerah, gimana cara je?
2: Oh, tak ada jaga dari Nurul mesti je. Tak mahu yang si lagu-lagunya kan Tanyo tak galak lidro lah. Tanyo baik-baik tak galak ilai kan. Tanyo orang Aceh ni bergalak lagu dro. Macam mana anak-anak yang ino je. Nak galak lagunya kalau lagak-galak lagu Mandarin lah, tinggi lagu rock, lagu pop yang kan.
1: Lagu
2: malah macam negara lu yang galak kan.
1: Ya, yeah, yang kena.
2: Kadang-kadang kalau dah ke, ni tak ada berarti. Yang ada berarti, kadang boleh kentanya lagi kan. Dah buka hal saja, dah yang ada puisi kan.
1: Ya.
2: Memang nyewa saja ini, walaupun si nasi pakai kata-kata awal, lagi musim, lagi kan. Sama salah awal-awal lah, jadi untuk dikembangkannya, lu wabak lagu Aceh.
1: Ya. Betul.
2: Yang kalian akan serikan di sisi belum bahasa Sawai lah yang penting dan yang lestarikan bahasanya lagu-lagu belum alia buat menyimpang kalian kan?
1: Ya yeah, betul. Jadi lagu Jik Cita lestarikan bahasa ya Kak ya?
2: Dia kalau lagu-lagu Aceh tanya kan?
1: Ya,
2: yeah, betul. Kanya orang dengar-dengar lagu kadang-kadang sih memang menyentuh hati lagi buat Cik Mam no, kan?
1: Yeah.
2: Kadang-kadang di sih tajuk ke Sabah yang gel lagi kan? Nasi Hana gel kan? Gura-gura mentah untuk lucu lagi lagu-lagu pergi kan? Nah yang sedih yang kan?
1: Ya, yeah, betul.
2: Nah yang riang
1: hati
2: yang lagu pergi. Lucu-lucu, hampir lucu, ada masalah sah, nanti kena urung lain kan.
1: Betul-betul.
2: Menang-menang dari Kak Eli, Dek Nurul.
1: Siap Kak Eli. Ini lagu, apa lagu, Hino tak putar?
2: Lagu Hino, Dek Nurul putar berkena jalur di Merang lah merunya. Baru apa ibu, yang galak tengok. Dari Cik Rani.
1: Dari Cik Rani, enggaknya kamu rempok apa?
2: Terima kasih. Salim yang pula ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul bersihat sabinan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin ya Allah.
2: Menajik untuk keluarga Kak Eli bersihat di Inung Mamandum. Untuk Kak Anggi, semoga Kak Anggi bersihat di Bu Ege yang ada. Karena narasumber buatnya.
1: Ya.
2: Untuk yang Cik Mat, Menos, Saluak pun Ulfa. Mm-hmm. Ulfa Diana, mm-hmm. Sampai duduk ha, orang terbalik-balik so nak yang berawe.
1: Kak Zalwa, Kak Zalwa,
2: Zalwa Ulfa. Mm-hmm. Semoga bu sehat tengoknya dengan keluarga. Untuk Kanda Jariah, Mak Cik, untuk mm-hmm. Amir Mahmud dan teman-teman dengan tahu di Nurul lah.
1: Yeah,
2: jadi judul untuk Posiblah apa di Nurul?
1: Tentang pelestarian musik daerah Cik.
2: Oh, masalah yang udah dikembangkan di awalnya mana ni muda?
1: Ya, ya.
2: Menarlah. Terima kasih di Nurul ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Page Iya Warehlon ya, dilikat Kak Eli. Kaga preh Pak Nembei. Pedujon 55. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, iya. Kak Halo Kak Fitri Mameh. Gimana kabarnya Kak Fitri?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Dengan apa ya? Lagi sibuk tak ke?
3: Sang seling untuk mencari cuan untuk mencari cuan untuk melamar orang untuk melamar Kak Fitri untuk
1: Nurfikir Kak. Oh iya iya iya. Nurfikir Kak Fitri nyak lamar soleh. Tengok minta jelame oke.
3: Orang lah yang lamar Kak Fitri.
1: Oh orang lah. Iyalah. Masa Kak Fitri lamar.
3: Doa mantan Nurul.
1: Semoga lancar bah.
3: Betul-betul kajian deh Nurul. Dan raya Ajiyo Tata Idul Fitri. Gini kan.
1: Good. Amin. Semoga lancar.
3: Saya mungkin lah. Trik-trik aja aju dengan Nurul kan.
1: Betul-betul. Okay Kak Fitri. Kak Fitri. Ini orangnya tentang pelestarian musik daerah. Tapi tapi fon-fon tat yang Nurul penasaran je tentang musik pe, lagu pe yang fon-fon Kak Fitri dengar lagu Aceh.
3: Masa dari lah Nurul kan dari Cik Rani enggak lah hak fon-fon hak lagu dengar hak fon-fon lagu tat lagu Acehan tu.
1: Penjudul je nanti kan?
3: Nah, lagi lagu pe alah sayang, sayang.
1: Oh. Duet ngomong dari Zama.
3: Duet ngomong dari Zama. Sobat tu.
1: Lagi apa lah?
3: Sobat tu nak cik berani. Sobat tu kan. Ketua Kak Fitri judul di asal lagu pun tak di kebit kan. Sidro di nyanyi. Ketua. Lu paling dalam emang cik berani Nurul. Oh. Yang kedua. Nazila Fona kan.
1: Siap.
3: Lalu banyak kan lagi Nazila Fona sih. Lalu deh emang berah lagu Nazila Fona ni kan. Mm. Lagi lagu cuma kanda sidro yang ulang cinta.
1: Lagi anak tu Kak Fitri. Mana ikut bintang radio. Yang apa kau nak ikut Ronyan?
3: Ada rencana dah hai kan. Rencana
1: takkan nak ikut mana?
3: Udah kelewatan umur nomor gak bisa ada 20.
1: Oh benar.
3: Saya minta tadi kan dari 11 sampai paduk berapa?
1: Paduk urutnya.
3: 17.
1: Nuru ke bagian panitia jadi tak nuru doa. Nggak batasan umur ya.
3: Ya, ada lagi lagu-lagu Bunga Selanga kan? Ya, Selanga.
1: Oke siap Kak Fitri. Nyenurul kurang mufum jina. Kak Fitri nyoronya tentang pelestarian musik daerah kan. Jadi menurut Kak Fitri gimana cara terlestarikan musik daerah kita nyom?
3: Melestarikan
1: musik lagu Aceh. Iya lagu Aceh.
3: Harus emang talestarikan kan lagu-lagu Aceh karena kan tanya sebagai urut Acehnya harus mata mendengar lagu-lagu Aceh memang kan gua kan mainan emang sangat penting belum ino lagu-lagu Aceh ino nana pakai AI ino kan urut kan tapi gimana bukan tadi dengar lagu Aceh baik lagu-lagu Aceh lagi lagi gimana bukan lagu-lagu sayang-sayang cinta-cinta deh si harus tadi dengar dengan lagu Aceh dengan laut
1: lagu sayang lo sayang mu nocok rani kah hanya dah dengar berarti Iwan, Kewitri.
3: Itu kan nyan ada lagi kan tanya kan tak populerkan lagu musik Aceh.
1: Oh,
3: kan,
1: nah. Kan, kan? Setidaknya mantau sopan lah, mantau santun yeah. Bahasa. Ya. Okay. Kabereh Kak Bibi. Lagu Acehnya urangnya apa lagu Aceh dah putah?
3: Dari Alfi Rizki Pepuluh Merindu.
1: Buluh Merindu. Buluh merindu. So, yang kena yeah. Oh, fuh, kau batuk. Dia iya lah. Buluh perindu.
3: Buluh merindu.
1: Buluh merindu. Buluh perindu yang nak.
3: Ya, betul-betul. Pues, ya, janganlah.
1: Dari so, puno?
3: Lagu yang dipilakan di IG atau di TikTok, punya, betul, Yan?
1: Kan? Buluh perindu nyen ana tak Nurul Ruah yang viral bak Kak Fitri kadang ana viral bak Nurul kan. Tapi nyo buluh perindu lagu Armawati AR. Armawati uno kagak e. Yang lain AI Armawati. Yang kan.
3: Alfarisi. Nah, Alfarisi.
1: Oh, Rusdi Alfarisi. Tapi nyo kan AI kan?
3: Kan AI.
1: Okey, cen Nurul dengar lain tu. Menyo AI Nurul Ganta apa?
3: Yang di viral di TikTok ini lah Nurul.
1: Iya siapnya kamu rempoknya. Oke siap. Kak Bere, Kak Fitri. Salam-salam ke sawah Kak Fitri.
3: Salam sepupu Nurul. Saya sampai penyambung dan Becky. Saya masih akhirat. Sampai kena kita sikit sama. Tawak kan Nurul.
1: Tak ui lah. Itu cedak ui lah. Kibar? Aham, ni pakai ke batu. Ni tengah nak menjaga malam sang lah. Bet dua je iya pun.
3: Jadah Nurul dua pasangan Nurul bersegala putra berhajat Nurul berjadahnya jodoh Nurul apa?
1: Amin, ya Allah amin. Terima kasih doa kita menajik Kak Fitri.
3: Bet itu bet ya ingin nampak satari ulu tu. Good. Anak dekat sekarang ada baru kesatui Kak Eli di pagar air ke Kak Nazar di lok nasi kesatui Kak Nazar ke Solo mas besut nyaci di lek kering kesatui ke Baisan untuk tamang leh ho di Baisan terus
1: anak dulu ho mungkin nak kesibukan enggak nyan.
3: Oke, anak Radit, Cidik Pidi Jaya, Sana B. Radit.
1: Iya, kemandu-mandu ya.
3: Kemandu-mandu lah, Nurul yang tengah mantau, Nurul Bak.
1: Enggak,
3: Nurul bersabe, bersabe dalam Allah dan diberi kesehatan sabe dalam Allah SWT. Ya, mantap, Nurul. Terima kasih, terima kasih, wakilnya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri dari Darussalam dah dengar lagu Jalur Jemerang yang lewat Rehlon ya. Nah dari Cutrani Auliza.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.
2: Menanku warilon dua buah lagu kali ya tahadirkan ke Kak Eli dari Pagai dengan Kak Fitri dari Darussalam. Bagi ware-ware yang kena menggantungi le, silahkan rek dua buah nemboi 0655 4705 dengan 0813 6788 886. Untuk saatnya bapak 7055 kan orang dan warilon nyo dapat sahur le sajian RRI Pro Sabanda Aceh baru dah sambung lom acara sirepoh.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dan kemarin lon kali tak pesawat rosajan RRI Prusa Banda Aceh dan kali tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Kemarin lon bunuh nak kedama ke Eli dari pagi iya gelake lagu dari Cut Rani Auliza Jalur Jemerang 2 dan Kak Fitri dari Darussalam bunuh gelake lagu Pulau Perindu dari Alfarisi cuma nyo versi AI Kak Fitri jadi hanjit Nurul Buta. Nurul Ganto dengan lagu kesukaan Kak Fitri sih bunuh Kak Fitri pegah ya Nazila Fona cuma gata sidro. Jadi semoga kamu bahagia untuk Kak Fitri dan Kak Eli bunuh dari pagi iya. Tersambunglah acara sidroboh warehlon yang kagak preh bak nemboi put 7055 yang kawai. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Salam.
0: Kak Nina.
1: Iya.
0: Kiban haba bengahnyo?
1: Baget.
0: Alhamdulillah. Dengar apa Kak Nina?
1: Tengah duduk.
0: Ana kegiatan apa urunyo? Mana ya, mantap santai ya. Kak Nina nyoronyo tentang pelestarian musik daerah. Musik daerah pon-pon tat yang Tom Kak Nina dengar khusus di Aceh ya. Apa lagu kak?
1: Lagu Kak Jamang tat Kak Nina dengar lagu Icung Mbak Rube.
0: Icung Mbak Rube.
1: Awak ini hantam dengar lagunya.
0: Hana Tom Nuru dengar memang dari judul GP so yang banyak.
1: Rohani Jempa.
0: Rohani Jempa. Icung Mbak Rube.
1: Icung Mbak Rube ulat muhayun.
0: Oh mana? Nen jamun tak Tom aduk kan kak?
1: Anda ingat itu, jadi betul Kak Nina mentang bibi memilih cokong lagunya dengan
0: Lak Haru. Oh, benar. Ya, nyopi ini. Ada minta Hana Mampok ni. Ha? Gula rampok ni, Nyan.
1: Lagu kasidah Aceh, pakan manusia, bakhi jamun dino, ya.
0: Oh, benar.
1: Baca bago, tak kala rupa.
0: Ya, lagi cak-cak mana, na?
1: Lagu Teres Mawar Pak rumah kecil kampungnya.
0: Nyan hala terbayang cik Pak Nurul nyan.
1: Nurul berota berlahi depan.
0: Ngan Kak Nanda mentar ayat Kak Nanda.
1: Lagu Jenjuk.
0: Lagu Jenjuk.
1: Lagu Jenjuk berada pun dikili Abang Kak A.E. Udah baru tulis salutan.
0: Oh benar. Cover-cover ya.
1: Asli musik ada berada.
0: Menurut Kak Nina, apa dah nyor lestarikan musik daerahnya?
1: Lagu-lagu
0: Aceh.
1: Tapi
0: mesti juga lagi lawetnya. Mantap anak muda anak tertarik menyo anak jampu ngan lagu modern macut.
1: Lagu ji bejampu maksud ji musik ji lagi lawetnya kena AI lah.
0: Oh benar.
1: Mangat dai dah dengar kan?
0: Betul. Kadang musik ji hayu tapi dari kata-kata ji kasalah cara tutu ji. Pengucapan ji ya.
1: Menyanyi lagu awal-awal lagunya. Ada yang lagu berget lagu Teddy Hubi paruh dulu enggak
0: nak paruh dulu menghayal tak boleh kan. Okey Kak Nina kabereh mahan lagu pelagunya Robuta kerana
1: uranya lagu Jak Badukun lah.
0: Jak Badukun je dari Zal Mariani ya. Katre mana dah dengar lagunya Obi.
1: Mungkin
0: nyokam rumpok apa? Silahkan salim-salim ke sah.
1: Salim pun ke Nurul. Semoga sehat selalu. Selalu lindungan Allah.
0: Amin.
1: Dari cici panjang umur. Cici yang berkah. Umur yang berkah.
0: Amin.
1: Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Berbakti pada orang tua.
0: Amin. Ya Allah.
1: Amin. Suring Kak Eli Pagar Air Fitri di
0: Darussalam
1: Zalwa di Sawi Makcik di Lamara. Mendung-mendung tentang Nurul
0: siap, makasih Kak Nina.
1: Selamat malam, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece Warihlon ya. Diliket Kak Nina kage preh le Bang Mursal dari Sigli 8886. Halo, assalamualaikum Bang Mursal.
2: Waalaikumsalam.
0: Pakiban haba uronya Bang Mursal Alhamdulillah. Be gak tabe be. Bang Mursal nyoronyo tentang pelestarian musik daerah Aceh kita nyo.
2: Aceh ya.
0: Lagu pompon tak Bang Mursal dengar apa lagu Aceh?
2: Lagu Aceh. Enggaknya.
0: Kiban?
2: Galak dia Aceh ya.
0: Iya, galak. Mampu judul wate pompon tak Bang Mursal dengar. Nanti ingat mentang.
2: Ya.
0: Lagu apa?
2: Nah, ikut-ikut dan.
0: Iya, lagu apa?
2: Ya?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa yang mengalami orang?
0: Kiban?
2: Dilihat, ya?
0: Kiban Bang Mursalnya hana tak deh nurut dengar?
2: Ya, India Aceh.
0: India Aceh?
2: Ya.
0: India Aceh dari so? Nya untuk dah butai no? Lagu pompon tak nak dengar apa lagu Aceh nanti ingat mana tak
2: dengar pada
0: apa lagu apa lagu
2: tema apa ya
0: yang kenyang tema katanya tentang pelestarian musik daerah. Okey. Jadi menurut drone cara terlestarikan musik daerah katanya kiban.
2: Nah, Aceh dah yang lebih dengar.
0: Okey, siap. Berkaim-kaim dah dengar berarti. Siap, Bang Mursal. Nyo lagu Hindia Aceh dari Syekh Yoldi Prima.
2: Ya, ya.
0: Good. Silakan salim-salim ke, so.
2: Salim-salim lepon juga.
0: Terima kasih.
2: Kiam dah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
2: Rahman akhirahat kultur ada duti.
0: Amin ya Allah amin.
2: Rasa ada bukan kemandung.
0: Amin. Mana cik kerana ba?
2: Amin. Mana ada nak mau gimak ye? Suara itu mau.
0: Nyo hana tak dengar dengar nyo. Mungkin jaringan kurang pah ya. Salam-salam ke salam.
2: Kak Nina, yang teman.
0: Kak Nina, betul. Dari kecil.
2: Kak Nina, yang teman. Kak Nina, yang teman.
0: Kiban?
2: Lagu kan yang teman.
0: Kiban, apa Bang Mursa pegang?
2: Lagu.
0: Lagu kan Hindi Aceh, dari Syekh Yoldi Prima tanya.
2: Jom
0: kek dong jom. Okey siap.
2: Siap.
0: Lainnya ke memandum ya. Salam bah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli, dah dengar lagu Jak Bak Dukun ni leh ya. Yang gelake le Kak Nina di Gece dari Zal Mariani.

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Ong Yoldi, Irma dinga abang carang lagu India.
1: Beh carang tak medih beh pane, carang membasut.
0: Perno Irma lah bang.
1: Oh Irma nak menolong India, dengar abang kan beh.

ke kiban ni leh. Bermaya nak pawang, penengkut ipasai. Tak gurah dia kata. Menai matang pi lagu India Aceh. Ya dudena pawang-pawang ji. Cikun ni leh.

0: Menangku Warilon kali terhadirkan dua buah lagu yang kagelake lekak Nina digece dengan Bang Mursal dari Tigli. Semoga ka tenang hati. Kita sambung lah acara si Rebuh Warilon ya. Yang katrek bepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam Warilon sayang.
0: Iya, gimana Mak Cik uronyo? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nya dengar ada dua.
1: Sehat, nurut sehat cik kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, maju dengan tengah ada lima lut.
0: Amin ya Allah. Mak cik nyoto tang radio tang nedu ah. Ila ke jawa cik cik rebuhan radio.
1: Ya,
0: ya. Ya, kan cuti nak.
1: Oh,
0: nak pelung dia. Pak Degau.
1: Sekarang kamu kena pelung cik. Oh, cik.
0: Hei Mak Cik, nyoronya tentang lagu Aceh Mak Cik. Kiban, rona paling galak lagu-lagu apa awai wate fun-fun tak nak dengar?
1: Bungong jempa, bungong telanga.
0: Bungong jempa, bungong telanga.
1: Bungong jempa, bungong telanga.

0: kadok lah rok. So, wayana ang pucuk dia lah kacau. So, orang kena zonnya. Nyan nak tinggal di kak. Elu lah kau ambil. Nyan tinggal tu.
1: Nyan roje masyur kak. Nyan. Masyuhu.
0: Babak dikit ni dia meh. Ya. Ya, nanti ingat elu dah pilih lagu jaman. Wajah saya nanti ingat lipat, tingat dulu ke jaman ni. Yang nak cuk, nanti ingat dah cakap, oh, tingat yang cakap nak cuk di mana cuk. Tapi ikan buat nyan, tapi mana Jumaat buat nasihat lah.
1: Ya, dah lah ya.
0: Dah
1: lah.
0: Ya. Ya, kalau tengok bunga selangah, elu kali tak mau jumpa lah, tak dengar elu.
1: Bunga selangah dari tu?
0: Ya, elu soleh. Ini anak kun, elu tu.
1: Oh.
0: Anak ini oleh kun.
1: Oh,
0: anak
1: ini. Gak. Macam
0: ni orang buat hak di bedok hari ini aja gua tsunami ya. Tapi dia di lagu yang bukan jumpa bab pro satu.
1: Ya. Betul. Ah, okey. Mak cik nyo kan menurut drone pelestarian musik daerah nyo ke pe? Musik daerah gedanyo, daerah Aceh tak lestarikan ke pe menurut drone?
0: Itu yang saya bunga jumpa nak lihat aku sama musik.
1: Oh ya ya ya, bunga jumpa.
0: Bunga jumpa itu kali elu nyong nyong itu belum mata yang nyong nyong di bunga tengok.
1: Ya.
0: Mana dia nak lihat dia cuma nyan mungkin nak buat gubat tadi ya.
1: Okey siap.
0: Bunga jumpa, bunga jumpa kan Selangor yang kena tak dulu.
1: Okey mak cik. Lagu bunga jumpa nya dah pudah. Dari kakak Al-Farisi je.
0: Ya, saya mau nyapa, mohon jumpa Mazah di Aceh.
1: Okey, siap.
0: Macam Nurul lebih indah lah Gona.
1: Nurul lah apa? Silakan salam-salam ke so, Mak Cik.
0: Salam, saya tak mahu mana. Saya mahu itu dengan kuih lu mana, Kak Eli mana. Kak Eli yang dipanggil ayah muka sehat kau yang belum dapat si anak besar mandu Mokfal nanti Nasigli besar cik Puan Jun si Fitri nak selalu buat lupa belu pagi hubat nak boh banyak kulit sakit lambung
1: amin ya Allah
0: punya kecap je alanya ke Pak Cepik ke Tertau Lempak Amari Kota Melaka. Dah orang Bandung lah.
1: Good. Terima kasih Mak Cik.
0: Mana Bandung dari Lun. Selamat bertugas. Selamat kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mak Cik dari Lam Ara Warhelon. Dilikut Mak Cik gagal preh bak Perjuang 055. Halo, Assalamualaikum Warhelon.
2: Waalaikumsalam Dek Nurul.
1: Kak Nur.
2: Ya.
1: Kiban haba Kak Nur Ronyo, sehat?
2: Alhamdulillah bahagia sih kayak lagi agak adik Nurun di sini.
1: Alhamdulillah. Nah itu hujan di Pulau Aceh Kak Nur.
2: Nah, betulah rintik-rintik ya Dek Nurun.
1: Rintik-rintik. Ah, apa tu gang? Baca mantan ah?
2: Nah, mesti baru sana sih ya, no, yang mana tak cerah.
1: Menan, ya, ya, ya.
2: Tepuk lah, tepuk lah.
1: Tapi nyo kecerah ha? yang cerah. Pasti ya. Kak Nur, nyoronyo tentang musik daerah. Jadi lagu-lagu Aceh yang pun Kak Nur dengar. Nanti ingat tentang?
2: Mawat ya, lagu pun berkanan yang nanggro pun lah Aceh dan sayang ha?
1: Menan.
2: Tinggal lah dengan musik-musik ini pun. Ucap pun agama kan, bilang kau perlah kan. Tinggal lah musik ini kan.
1: Menan. Man gepe tak dengar lagu Aceh gepe tak lestarikan menurut drone
2: kan budaya Aceh kan musik-musik kan nak mesti ramai menggalak di Nurul maka ni kan ramai mesti musik-musik yang musik lagu Aceh ramai yang galak maka ni kan kok ni nak sini-sini kan
1: ya karena bahasa pribahasa Aceh jadi jeda lestarikan kata-kata bahasa-bahasa tutu gedanyo bahasa jaman eh
2: nyo bahasa jaman jengen lagi rebana lagi nyangka lagi kasidah dan paling menarik kasidah rebana kan enggak luar
1: ya
2: lagi nuna de nur malon lagu labuh dari ya
1: dari sa
2: alah tapi ya sini dari zaman dari Husni Almuna.
1: Husni Almuna. Apa judul?
2: Jadi tiba-tiba kan orang pilih sabah.
1: Okey. Nurul pilih ente atau Nurul baca Ino?
2: Baca Ino lah.
1: Baca Ino ya. Husni Almunah. Husni Almunah tiar kabah nyodang gede biat ya. Husni Almunah na jasa ayah poma, na ilme, na
2: jasa poma dah.
1: Jasa ayah poma. Okey, siap. Nya kamrumpo. Salam-salam ke so.
2: Dek Nurul, semoga Dek Nurul serta be berkah umur berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga betul cita-cita Dek Nurul. Alunya tanya mak cik di Lamara, cik Emad, Mu'usal, Bamba Sri, Radin, anda semua Mawardi, Bu Jaria, cik Emad.
1: Ke mandu-mandu ya?
2: Ke mandu-mandu. Siap,
1: makasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nur dari Pulau Aceh warihlon ya. Dah hadirkan lagu Makcik Ile, Buno Gelake dari Kakak Alfarisih, Bungong Jempah.

0: Menaiku Warilon, lagu kali dihadirkan ke makcik dari Lam Arang dan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara sirebuh Warilon, jeda terimong si dro tuk penelpon kena leh huronyo ya untuk request lagu atau mungkin jeda terimong dua dro. Tapi untuk request lagu ji mungkin akan roputan leh poh 12 waktu hendri ya. Nah, yang kawai geprah bak nambai
1: perjuangan dari Limang. Halo, assalamualaikum Warilon. Eh, apa saudari? Telat hat orangnya lah kau.
2: Telat
1: ni, telat ni. Eh, yang tuin ni kau. Lanjut juga. Lambat tau dia lah ya?
2: Lambat tuin ni.
1: Enggak, udara teki apa?
2: Ya, dia
1: tuin. Nyo kan orangnya tentang lagu Aceh. Lagu Pompon Tat yang drone dengar, Pak Saudari. Pompon Tat lagu Aceh, apa lagu yang ne dengar? Nanti ingat mantap.
2: Pompon tak dengar lagu pun. Mati-mati.
1: Okey, Ban?
2: Mati-mati. Awal dengan akhir yang meninggal.
1: Oh, mana? Ini yang tahu, Ban, kan? Nanti ingat mana?
2: Nanti ingat. Oh, masa.
1: Ya, mana tak ada Nurul dengar. So, Pak Sabdari, Alung Tat. Men pelestarian musik daerah Aceh. Menurut Pak Saudari, apa harus lestarikan musik mereka?
2: Budaya Aceh.
1: Ya.
2: Semangat kita nyawa.
1: Nggak semangat kita nyawa. Kabeh reh. Mata-mata ini alasan roh.
2: Lagu kapi dah nuar cajam ni, lagu jamu kenyang. Lagu nuar cajam ni pi kunci nang.
1: Ya, nak tak dengar dengar ya. Kiban.
2: Kaki ketika lagu kencang.
1: Okey, siap. Lagu berlagu buta-buta.
2: Lagu gunung diam dong guys.
1: Kiban gunung guru teh dari Cici Nora.
2: Ya.
1: Siap. Nyono Romita ile, silakan salam-salam besok.
2: Dalam di kanji kanji berita ayam dah bikin dah kering tak cuma ngelambung tak ini semua dia
1: ya
2: pakaian mama di kebun ngelain mama dulu
1: enggak terima nasih ber.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saudari oi dari Aceh Jaya Warihlon ya dilikat Pak Saudari kagak prehba 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam, hari lu sayang.
1: Nah, Kak Yana.
3: Nah, tuh, awai kecok Pak Saudari.
1: Main kan awai Pak Saudari memang, Damong?
3: Kak Yana udah 15 menit, menikah Kak Nur, ya Allah.
1: Oh iya? Ya Allah, ya Rabbi.
3: Coba lihat itu panggilan Kak Yana, seberapa menit udah bergantung.
1: Oh iya, karena nah, kita mau ngelam panggilan, mau perasaan Nur, bar Nur angkat lah. Ternyata hana tangkat lah. Maklum, ba, itu nama no, nak ketak getuk bacutnya, baiknya periuh Kak Yana, apa?
3: Periuh, saya nak periuh.
1: Nyangkanya. Makanya fokus tiga ke tahu. Kecukeh rat nah tiga kecukeh rat dah tiga.
3: Untung moral kan put jatuh-jatuh moral kecok itu jatuh-jatuh jadi lah. Itanya karak rat yang menentukan kita ya kita mbak Edum.
1: Untung kaya narai sabar. Nyohana sabar. Panena. Ayo berapa kan?
3: Ada nak najak kena nak oprak abrik dah.
1: Oprak abrik. Nak tolong ni ah. Nyoh tengok ke oprak abrik le orang nyoh cik. Ya cik nak orang tolong.
3: Nak oprak abrik. Nyoh
1: nak Kak Yana, nyoh kan urunya tentang pelestarian musik daerah Aceh. Jadi, lagu pompon tak yang Kak Yana dengar le. Lagu Aceh.
3: Kau lagu. Lagu Aceh. Nanti ingat. Kak Yana, Kak Yana. Bapak Kak Erna tari sedati.
1: Dari sedati.
3: Itu lagu Aceh dia pakai tu. Kod angin katup, angin laut menggulung bang. Kok galak Kak Erna.
1: Oh, nyan. Yang kepon tak nak.
3: Pilihan tarik-tarik pukat, menanam. Pokoknya menang lah.
1: Okay.
3: Nyan pun tak Kak Erna dengar.
1: Main kepon okay? Dah lestarikan musik daerah Aceh ke Danyo Kak Erna menurut Rana?
3: Pernah nyan. Yang keindah pasalnya orang Aceh Nurul. yang harus kita jaga yang budaya dan yang bahasa dan yang kan sangat baik puna mana yang hana salah dari kan tak puna aja tak boleh puna musik-musik AI lah lawitnya tu kaya balo-balo aja bahasa hati kan ya kaya jampu-jampu musik yang musik-musik grok tu kita hana original le kan
0: ya betul-betul
3: jadi punya hana salah dari kan anak-anak cucu dan yang ke sini sikit hai turi lah kiban bahasa Aceh kiban musik Aceh kiban lagu Aceh kan
0: betul.
3: Karena kamu jampu-jampu dengan AI zaman kadang dia kebut sakulah Aceh dengan Jawa dengan Padang anak kata putus-putus tak kamu jampu-jampu di kan jadi terlestarikanlah yang memang seniman-seniman danyo ya harus tak jaga begat bahasa tak you baik AI kacau-kacau bandar kan
0: yang kenyang
3: sayang tak karena yang pegati seniman-seniman yang terkenal ke senior kan.
0: Iya, betul.
3: Banyak seniman-seniman kambuhan lawiknya home lah kan. Namun pun satunya yang ikut-ikutan lagi kan seniman senior dan nyolok. Mangkan cukup sayang kan.
0: Ya, betul.
3: Nah, dah kata, oh, cik uka, mudah-mudahan generasi penerus. Baik lagi kan, baik yang kan lagi yang katuhan-tuhannya kan.
0: Okey, siap Kak Yana. Terima kasih Kak Yana. Nak lagu ronyo tapi nuruputan tak lepas 12 lah.
3: Okey, tak apa-apa. Lagu sayang banget.
0: Sayang banget menyekap poh 12 waktu ya. Nyosik jatah lagu Kak Yana, sayang banget.
3: Hanya baru aja Kak Yana kenapa ya laki-laki nak baru bagi rehat atau putar sayang banget
0: yang
3: good. Ah, selalu pun tak kenurul. Semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki. Jadi nyangka yang opera api di sini nanti.
0: Rame yo. Dikeroyok nur Ronyo kok Ji.
3: Yang duduk-duduk saja, senyum-senyum saja. Yang mau berabri, selalu mandum, semoga sehat mandum.
0: Amin.
3: Mengat tegak, kalau berabri, ilah punya tegak. Lalu yang ke, enggak ada mandang bangun aja mandum. Gede fisik dan kemana untuk itu lah, bah.
0: Good. Nyo Kak Yana. Siat Kak Yana. Nyo lagu kan, untuk yang duduk kan ke Anggi. Ha, jadi mungkin poh 12 lewat 30 minit baru Jit Nur putar Jit. Ya, pokok Jit tegolam lagu religi.
3: Bertengger kan?
0: Oh ya, Kak Yana memang anak rentren ya. Ana masalah berarti ya.
3: Oke.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lambaru warihlon ya. Penelpon kenalih lam acara Sireboh Uronyo. Terima kasih memandum warih yang kali bergabung lam acara Sireboh. Buno Bengeh, nah Cik Mat dari kawasan Lambaru. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Nah, Kak Eli dari Pagei. Nah, Kak Fitri di Darussalam. Nah, Kak Nina di Gece, Bang Murstal dari Sigli. Nah, Mak Cik dari Lamara, Kak Nur dari Pulau Aceh, Pak Saptari Oi di Aceh Jaya ngan Kak Yana dari Lambaru sak nyoban getren ya. Buno Pi na getok-tok liwarih ketanyo cuma hana lewat. Hana masalah ya, hana lewat uronyo insyaallah uke lewat awak ron ya. Rezeki mungkin tinggal huro. Nah, Bang Basri Buno dari Kuta Sigli, lenya nawa John. Nah, Ibu Jariah na Yahbit Pi Buno ya, na getok-tok ya. Tapi hana merumpo kesempatan uronyo insyaallah tinggal pasodro kembali dalam acara Sireboh ya. Dan uronyo pi kali kita bahas tentang melestarikan musik daerah Aceh sesuai dengan tema dialog untuk teater ya. Nah, jadi kepe kita lestarikan musik daerah Aceh katanya. Nah, jadi untuk katanya jaga identitas budaya. Nah, karena dalam lagu Acehnya geba budaya-budaya Aceh, bahasa Aceh ya. Halnya tawariskan budayanyo ke generasi muda ret lagu. Ha, jadi ladom menyota belajar ret buku mentang tentang budaya, tentang sejarah Aceh, tentang bahasa Aceh mungkin ya dom toh lah yang naik membaca ya belum lam jamennyo bak jamennyo ya getanyo ka dumpe-dumpe ret HP. Ha, dak ta baca pi inti-inti mentang menyo ya amat buku ya meruno tentang budaya sejarah. Ha, jadi hana mungkin ka nip orang yang jit ikuti ya ratnan ya jit gepelajari ratnan jadi ret lagu lagu pi sabah wadah untuk kesampaikan pakiban sejarah Aceh, alenyan budaya-budaya Aceh, ret lagu ya. Oreh lo nih jadi budayanya han bagah tuo gedanyo ke budaya. Han tetap lestari lah ya. Istilah aja tetap lestari, tetap tajaga sama-sama ret lagu buno, ret musik-musik daerah. Alenyan dengan nah lagu-lagu Acehnya, maka jeda kembangkan kreativitas, jeda peturi tentang daerah getanyo ke orang lain, ha, ke awak-awak luar. Jadi je hidup tentang Acehnya lagu-lagu Aceh. Ha, manan ke warehlon yang kali Nurul bahas dengan wareh-wareh buno ya tentang pelestarian musik daerah Aceh dan le buno kepegah lagu Aceh pon-pon tak gedenge pun lagu macam-macam ya, ha, tergantung wate gedengenya dipat. Ha, mungkin gedenge je rot tarian, ha, lagu pe sesuai dengan lagu tariannya. Alihnya mete gedenge jihrat geken gem ge kibane ya rat urenci ya wate ge ayo nane ladom geken ngan cai-cai bahasa Aceh atau mungkin gedoda idi ngan bahasa Aceh ya nyan lagu-lagu ladom nasi lagu-lagu Aceh yang disampaikan. Menangku warehlon kali tahadirkan tentang pelestarian musik daerah Aceh. Semoga seniman-seniman Aceh semakin kreatif dalam mengembangkan musik-musik Aceh dan budaya gedanyo jita jagar lagu salah saboh ji dan sejarah-sejarah Aceh pih manteng jita ingat rat lagu-lagu manteng jita dengar dan tatupe cerita-cerita ji rat lagu-lagu Aceh. Nurutup ila acara Sirebuh edisi Uronyo dan nur ulang tiga te ya bahwa saji bakpoh tiblah wate Indonesia Barat gedanyo na dialog dengan dua drone narasumber yang akan gebali ke Anggi ndek ya. Dialog wak potiblahnyo dengan pencipta lagu atau DPC PAPPRI Banda Aceh nan gaknyan Ahmad Rifki Nurilmi SH MKN dan Nacit sekretaris DPD PAPPRI Aceh nan gaknyan Rian Abdillah. Ente akan ngebahas tentang merawat rasa melawan lupa, berani bangga musik daerah. Semoga ketanyo memandum bangga dengan musik daerah ketanyo. Nurutup ila acara Sireboh Uronyo, sampo merumpok kelai lam acara Sireboh Uke.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali kita di dalam Dialog Sirebo untuk edisi hari ini. Ya Warih, seperti yang sudah disampaikan Nurul tadi bahwa kita akan bersama ya dalam Dialog Sirebo untuk hari ini. Warih, ini tidak jauh berbeda dari tema yang sudah diangkat tadi oleh rekan kami Nurul ya. Nah hari ini kita agak berbeda nih. Tadi bilang berbeda juga tidak berbeda, karena biasanya Warih juga mendengarkan lagu-lagu daerah ya, karena di Pro 4 menghadirkan lagu-lagu daerah. Nah ada menariknya kalau kita berbicara lagu daerah ya Warih ya. Kami menghadirkan untuk Anda tema hari ini, Merawat Rasa Melawan Lupa, Berani Bangga Musik Indonesia. Nah Warih Lun, tentunya kalau kita lihat saat ini, kita rasakan di tengah gempa puran tren musik modern dan lagu-lagu modern yang sudah viral gitu ya di dunia kalau kita ikuti saat ini ya Warih ya. Tapi sadar atau tidak sih Warih, ada warisan yang berharga yang perlahan itu mulai sepi, mulai hilang dan sepi terdengar gitu ya, yaitu musik daerah, lagu-lagu daerah kita. Nah padahal ya Warih Lun, di setiap petikan dawainya, tiupan serulingnya, ketukan gendangnya gitu ya, dan lirik bahasa daerah itu, ini punya, kita katakan punya jiwa, punya cerita dan rasa yang tidak digantikan oleh teknologi ya, dan juga apapun itu ya, teknologi yang canggih. Jadi Warih Lun, lewat obrolan kali ini, kami mengajak Anda ya untuk kembali merawat rasa itu, rasa yang sudah hampir musnah itu, rasa memiliki dan menghargai, dan yang paling penting melawan lupa. Nah, supaya akar budaya kita itu tidak hilang gitu ya, tidak sirna ditelan zaman. Nah itulah Warih, untuk hari ini kami mengajak Anda untuk ngobrol, kita berbincang untuk hari ini dengan tema yang kami angkat, merawat rasa melawan lupa, berani bangga musik daerah. Banggakah kita dengan musik daerah? Banggakah kita dengan bahasa daerah? Ya kalau bukan kita yang merasa bangga, siapa lagi? Kan gitu ya Warih ya. Baik Warih, kami mengajak berbincang dua orang narasumber untuk hari ini. Nah kita nanti ngomongin masalah musik daerah, lagu daerah, pencipta lagu daerah ya. Ada Bang Rian Abdillah. Bang Rian Abdillah ini selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI Aceh. Assalamualaikum Bang Rian.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi. Waalaikumsalam juga Warih semua.
1: Iya, sehat-sehat Bang Rian ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kita berjumpa lagi sudah sekian lama, ya kira-kira ada 2 tahunan lagi gitu
2: ya.
1: 2
2: tahun ada Kak.
1: Baik, kegiatan masih seperti biasa Bang Rian?
2: Masih seperti biasa, memberi semangat untuk musik-musik daerah.
1: Iya, baik. Dan ada Bang Ahmad Rifki Nurilmi SHMKN.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini memang biasanya memang menetap di Aceh kan?
3: Iya, udah 5-6 tahun sejak COVID di Aceh.
1: Iya, iya. Jadi Warih Lun, Bang Rifki ini pencipta lagu dan juga selaku ada di PC PAPRI Banda Aceh juga ya. Jadi bergabung juga di PAPRI pastinya. Nah Warih, nanti Anda bisa bergabung ya, yang ingin menelpon ataupun berdiskusi dengan tema kita untuk hari ini. Nanti kami tunggu Anda di line telepon 0651470555 dan juga bisa di 0811-6713-886. Kalau ada yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya, bisa dikirimkan di 0812-6972-881. Anda juga bisa menyaksikan kami berdialog di sini, ngobrol di sini di studio, bisa menyaksikan langsung melalui YouTube RRI Banda Aceh. Ya, ada dua orang narasumber yang kita akan ajak berbincang mengenai merawat rasa melawan lupa, berani bangga musik daerah. Ke Bang Rian dulu nih ya, Rian Abdillah selaku sekretaris PAPRI ya. Nah ini Bang Rian, kalau kita lihat perkembangan musik Aceh saat ini, Memang ada banyak artis-artis baru. Betul. Ya, ada banyak pencipta-pencipta lagu baru. Namun juga tidak kalah ketinggalan juga dengan penyanyi lama-penyanyi lamanya ya. Nah ini nanti kita kulik itu juga, tapi kita katanya kegiatan Bang Rian dulu di Papri. Selama ini bagaimana nih kegiatan Papri Bang Rian mengenai lagu-lagu dan musik Aceh?
2: Baik, terima kasih Kang Angi dan Wareh semua dimanapun berada untuk siang hari ini. Papri sendiri memang sudah berdiri sejak 86 dan untuk di Aceh baru berdiri tahun 2022 yang lalu Kang Angi. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini Papri secara keseluruhan di seluruh Indonesia ini sedang menggalakkan konsep atau tentang hak cipta Kang Angi. Ya, jadi hak cipta untuk bagi para penyanyi, pencipta lagu khususnya atau musisi yang bagaimana caranya lebih dihargai secara hukum. Karena itu kita berbicara masalah hak cipta, berbicara masalah karya, masalah kepemilikan lagu atau juga karya-karya itu sendiri. Nah, memang kita tidak terbatas oleh musik-musik tertentu, apakah itu dangdut saja atau lagu daerah saja, tapi memang dalam 2 tahun terakhir ini khususnya Papri Aceh memang sedang menggalakkan atau sedang fokus lah, apakah itu hak cipta atau juga promosi atau juga membangun karya-karya tentang musik daerah. Ya, kita kalau di Aceh kita nggak berbicara hanya lagu Aceh saja, mungkin betul, lagu Gayo atau lagu dari Semelu atau mungkin juga dari daerah lain di seluruh Aceh. Nah, kita mencoba untuk, kita juga sudah bekerja sama dengan pada saat itu Kemenkumham, bagaimana caranya kita buat aturan, walaupun sudah ada aturan secara nasional, bagaimana nih hak cipta lagu-lagu Aceh. Nah, kita juga sudah berkeliling lah, juga sudah silaturahmi dengan senior-senior nih, para penyanyi-penyanyi senior, pencipta lagu senior. Ayo kita mencoba memfasilitasi bahwa karya-karya dulu ini bisa dilegalitaskan. Dan buat yang muda memang kita saat ini fokus, kita tidak membatasi bahwa kalau memang sukanya musik rock, sukanya dangdut atau saat ini yang lagi hits misalnya Korea, bisa gak kawan-kawan atau senior-senior atau adik-adik pencipta lagu ini bukan meniru tapi mengikuti irama seperti yang kekinian lah. Tapi tentunya dengan bahasa Aceh atau campuran dengan alat-alat musik Aceh. Nah, itu yang sedang kita memformulasikan, menggodok, dan kita juga sudah beberapa kali ke DPRA, karena kita di Provinsi Aceh, Kak. Kita di DPRA berkonsultasi seberapa penting kita membuat kanun atau aturan tentang musik daerah ini. Nah, jadi prosesnya panjang memang, tapi kita berusaha bagaimana sih sebenarnya yang dinamakan musik Aceh itu apa? Apakah setiap ada serune sudah pasti musik Aceh? Atau ada, ya mungkin senior-senior lah lebih tahu. Kita berbicara masalah irama, ketukan, dan kita berusaha untuk melegalitaskan dan membuat kanun untuk itu, Kak. Terlepas dari ini, mohon maaf lagi, terlepas dari memang ada pro dan kontra tentang musik itu.
1: Pasti ada.
2: Begitu, Kak.
1: Iya. Jadi Bang Rian mengatakan tadi dalam beberapa tahun ini ya, katakanlah 3-2 tahun ini ya, mengapa memang dimunculkan konsentrasinya ya ke musik daerah, padahal memang ini kan semuanya kan ada di dalam Papri ya. Ini apa alasannya?
2: Kita merasa bahwa senior-senior ya, penyanyi-penyanyi itu sudah terlalu lama tidak mengeluarkan lagu-lagu baru. Itu setelah kita diskusi, dan itu pada saat rakerda, pada saat itu kita merasa bahwa sepertinya gimana sih caranya, bukan memutuskan generasi, tapi setidaknya harus ada generasi, ya apapun itulah, milenial kah, Gen Z kah, atau apa, musik Aceh ini tetap ada, walaupun mungkin saat ini lagi cenderung ke Korea misalnya musik-musik K-pop seperti itu. Nah, memang kita juga berbangga musik Aceh juga sudah ada yang sampai ke Jerman, ke Australia, ya. Tapi itu juga merupakan, kita terus bagaimana sih caranya, apakah lirik berbahasa Aceh atau ada sentuhan-sentuhan itu, inilah untuk bisa memperkenalkan kepada generasi yang lebih muda, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Rian. Memang kalau bicara musik artinya selaras ya antara yang didengar, bisa jadi liriknya gitu kan, ada kelebihan masing-masing. Betul. Memang ya. Jadi sehingga apa yang lebih itu mungkin itu yang menjadi orang suka gitu ya. Nah, Bang Rifki, kita dengar tadi Bang Rian mengatakan bahwa ada kekhawatiran ya, ini akan hilang kalau kita biarkan saja. Karena memang betul ya, ketika kita menyaksikan layar televisi, media sosial, itu memang seperti apa ya, kayak ada virus yang kuat sekali untuk menyenangi musik-musik luar gitu ya, apalagi yang lagu-lagu di luar negeri gitu ya, seperti Bang Rian katakan tadi, kayak Korea ini itu. Nah, kalau Bang Rifki sendiri di sini, Anggi lihat sebagai pencipta lagu ya dan juga penyanyi, jadi bagaimana Bang Rifki memandang rasa dari masyarakat saat ini, terutama generasi muda, rasanya itu terhadap lagu dan musik daerah?
3: Ya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri di generasi sekarang, tren bagaimana melihat viral, terus sekarang kalau kita lihat di platform-platform media sosial menggunakan musik yang lagi ngetren, itu memang memancing generasi-generasi sekarang menggunakan musik-musik yang sekarang. Nah, dengan tidak adanya musik-musik kayak musik Aceh atau yang sekarang lagi ngetren, itu juga akhirnya membuat mereka ya udah merasa ketinggalan. Sebenarnya peran dari pencipta atau generasi yang baik itu yang memang hobi dengan musik itu harusnya bisa menyesuaikan, baik itu dengan tren. Sekarang kan ada tuh lagu Indonesia, dia mencoba untuk mendangdutkan, akhirnya ada genre hipdut, hip hop dangdut. Atau misalnya sekarang aku paling suka sekarang kayak Fahmi Arabi. Dia membawa konsep internasional tapi tetap dengan berbahasa Aceh. Nah, akhirnya lagu dia tuh viral di beberapa sosial media. Jadi itu adalah cara-cara sebenarnya memancing supaya generasi-generasi sekarang itu tetap cinta dengan musik dan juga cinta dengan tempat dia lahir. Kalau kita lihat, kalau lagu ini kayak kuno gitu ya. Nah, saya sebenarnya pencipta lagu-lagu pop, khususnya lagu-lagu balad yang memang lagu-lagu Indonesia. Tapi saya, selera saya itu sebenarnya suka lagu-lagu Aceh. Bahkan playlist saya, kadang saya juga di kantor dengar lagu-lagu berbahasa. Kadang itu lebih terasa nuansa sedihnya. Karena saya suka lagu-lagu sedih.
1: Melo gitu ya.
3: Lagu-lagu melo, betul. Jadi sebenarnya itu balik ke selera masing-masing dan bagaimana mengemas dan semua ekosistem musik itu juga mendukung, sama-sama mensupport bahwa kita harus bangga, rasa memiliki rasa bangga dengan apakah alat musik Aceh atau dengan bahasa Acehnya atau dengan sejarah-sejarah yang bisa dijadikan cerita dari sebuah karya.
1: Nah, kalau kita lihat generasi saat ini, katakanlah generasi gen alpha ya kita menyebutkan sekarang, dari mulai lahir dia sudah disuguhkan dengan lagu-lagu yang sekarang ini. Artinya algoritmanya itu akan teriring begitu ya, akan kehilanganlah mereka dengan patokan lagu-lagu daerah, bahasa daerah, musik daerah, bisa-bisa jadi ini tidak tahu lagi. Bagaimana menumbuhkan rasanya, Bang?
3: Ya, tapi kemarin saya sempat lihat harus apa, ada aturan menggunakan bahasa Aceh. Terus dulu waktu saya kecil dulu ada mata pelajaran
1: bahasa Aceh,
3: bahasa yang memang harus wajib ya. Nah, itu terus pentingnya juga peran dari pemerintah, event-event organizer yang memang nanti kalau ada kegiatan, kalau bisa mengutamakan lagu-lagu Aceh atau musik-musik Aceh, itu sebenarnya menjadi program prioritas dari pemerintah daerah. Saya melihat kayak Malaysia, kayak saya favorit sekali dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza itu penyanyi pop, tapi dia setiap konser dia ada beberapa lagu, 5 lagu introdusnya pasti menyanyi lagu-lagu Melayu dengan tari-tarian Melayu, dan itu akan memberikan kebanggaan bagi warga negara Malaysia. Nah, seharusnya pemerintah Indonesia atau pemerintah Aceh, beberapa acara tuh harus selalu seimbang dengan konsep seperti itu.
1: Konsep, jadi artinya lagu daerah aslinya tidak ditinggalkan ya. Betul. Apalagi musik-musiknya. Nah, kita melihat gini, kembali ke Bang Rian ya. Kalau misalnya Bang Rian ini kan ada penyanyi-penyanyi kita yang memang diajak ini untuk kembali menciptakan lagu, jangan hanya penyanyi-penyanyi lama tuh hanya sudah habis dengan lagu lama, ini akan muncul lagu baru. Apakah ada perbedaan gitu, perbedaan yang sangat mencolok sehingga rasanya lagu daerah Aceh itu ataupun musik daerah itu akan hilang rasanya?
2: Saya menjawab iya, Kak.
1: Iya ya.
2: Nah, walaupun mungkin kondisi saat ini bahwa generasi muda sekarang kan kalau putar lagu TikToknya juga lagu-lagu yang zaman dulu di recycle ulang.
1: Betul.
2: Nah, tapi kita dengan adanya konsep seperti itu bahwa kita juga sebenarnya masih merasa apa ya, merasa yakin bahwa lagu itu tetap diputar. Mungkin seperti lagu-lagunya Bang Rafli masih tetap ada diputar. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah di saat dulu kita tidak punya database atau mungkin juga pendataan, penyimpanan atau mungkin juga replikasi-replikasi musik-musik itu sendiri, Kak. Hmm. Nah, jadi ketika sekarang kita mau mencari
1: sudah sulit ya?
2: Sudah sulit, Kak. Nah, mungkin ada beberapa akun di Instagram, di sosmed yang memang memutar lagu-lagu jadul itu. Nah, tapi kan kita untuk mendapatkan kualitas suara yang bagus, yang asli itu kan juga sudah cukup susah.
1: Iya.
2: Mau tidak mau, kita merecycle ulang. Menyangkut dengan recycle ulang, itu akan berbalik lagi atau bertolak belakang dengan yang namanya hak cipta. Nah, itu dilemanya, Kak. Ya. Itu bagaimana konsepnya? Ya. Itu yang sedang kita formulasikan bahwa kita dengan di Aceh ini punya dibebaskan untuk membuat kanun sendiri. Nah, kita lagi mencoba untuk memformulasikan itu bahwa konsep seperti itu bagaimana? Kita perlu menjaga dan kita juga masih salah satu poinnya juga bagaimana sih caranya kita dukungan dari pemerintah Aceh untuk bisa mendata kembali atau minimal kita salah satu kita juga membentuk DPC-DPC seperti Rifki ini bahwa nanti teman-teman di DPC ini yang akan mendata siapa musisi yang masih hidup misalnya, karya-karyanya seperti apa, kita mencoba menghubungi keluarganya untuk ya minimal ada pertinggal kaset karena
1: mencari yang asli tadi,
2: mencari yang asli nanti dengan teknologi kita bisa memformulasikan itu lebih baik. Nah, seperti tsunami kemarin itu menjadi salah satu kendala juga bahwa kita untuk bisa mendapatkan itu seperti apa. Jadi memang mungkin nanti kami juga maulah ke RRI bersilaturahmi.
1: Betul.
2: Untuk bagaimana sih bekerja sama bahwa musik-musik Aceh ini harus tetap ada. Nah, jadi memang kita akan mencoba dengan banyak pihak, tapi kita lebih fokus dulu ke kanunnya ini, Kak. Bahwa kanun ini nanti ketika sudah ada kanun, orang lain mau tidak mau kan harus mengikuti kanun
1: mengikuti
2: ini.
1: Kanun, iya.
2: Jadi untuk menjaga budaya ini.
1: Iya.
2: Kak.
1: Jadi dapat keasliannya gitu ya. Kalau mungkin memungkinkan juga lagu-lagu dulu yang asli itu memang tetap harus terjaga gitu. Iya. Ada kayak dari Papri sendiri kan mengusahakan ini juga gitu ya. Baik. Dan kita coba yang ditakutkan sekarang, Bung Rifki, para pencipta lagu sudah tidak berminat lagi menciptakan lagu daerah gitu ya. Apalagi kalau bicara masalah alat musik.

0: kadang-kadang kayak aku susah untuk menghafal atau kita nggak bisa paling viralnya sebulan. Padahal lagu-lagu lama kadang masih membekas.
1: Betul.
0: Akhirnya trennya adalah sekarang banyak penyanyi-penyanyi itu mengcover lagu-lagu lama dikemas dengan modern terus dinyanyikan ulang. Nah, sekarang yang menjadi masalah apakah itu sudah memberikan hak bagi pencipta lagunya. Nah, sebenarnya tadi dari segi hukum itu sebenarnya harus diakomodir. Bagaimana kalau kita mengcover atau kita menyanyikan lagi di rekaman atau di kafe, pencipta lagu juga merasa dihargai, mendapatkan royalti, mendapatkan kesejahteraan di masa pensiunnya nanti. Itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh musisi-musisi di tingkat nasional. Bagaimana mereka menciptakan lagu, tapi nanti lagu mereka bisa dinyanyikan lagi, baik itu di kafe atau di cover atau apapun itu, dengan caranya mereka, apakah itu dengan modern dan lain-lain. Nah, saya rasa itu adalah salah satu cara supaya pencipta lagu selalu bergairah untuk menciptakan lagu. Terus yang kedua tadi, musik-musik instrumen-instrumen itu sebenarnya walaupun sekarang orang udah malas main gendang, seruling, sekarang dengan perkembangan canggih AI atau sekarang ada aplikasi pembuatan musik, itu tidak perlu lagi kita main. Semua itu bisa kita cari aplikasinya atau instrumennya, bisa kita buat musik, itu gak harus live sekarang. Kita tinggal computerize, nanti dia menjadi lagu. Jadi kalau kita lihat di YouTube sekarang, banyak tuh musik-musik jazz, musik-musik bossa nova. Kalau kita mau bikin AI-nya dengan tambahkan seruling, tambahkan gedang,
1: langsung ada.
0: Langsung ada, dan itu akan menjadi musik yang indah. Jadi sebenarnya dengan perkembangan itu sekarang tidak sesulit
1: lagi.
0: Untuk kita mau sekarang balik lagi menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, cinta tanah air atau kedaerahan, itu yang harus digalakkan oleh pemerintah, di keluarga, bahkan di lingkungan sekolah.
1: Iya, jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Tapi hal ini yang tadi kita kembali kepada yang kita perbincangkan di awal, yang kita takutkan rasanya yang hilang gitu ya, sudah berbeda. Seperti misalnya suara itu walaupun canggih, kalau telinga kita sensitif agak berbeda memang dengan memainkan alat musik yang aslinya gitu Bang Rifki. Ya kan? Yang tidak kita inginkan rasanya itu yang hilang gitu. Jadi akhirnya menjadi satu hal yang memang indah tapi tidak ketemu keasliannya. Ya, itu bagaimana pandangan Bang Rifki?
0: Ya, sebenarnya kan kalau berbicara musik itu kan dia ada seleranya.
1: Ada kelasnya masing-masing.
0: Kelasnya, ada fansnya masing-masing. Jadi mungkin bagi seseorang, ada orang yang suka rock. Kaki saya tidak terlalu suka musik rock. Dan itu menurut saya kurang indah. Tapi bagi mereka indah. Ada orang, saya suka yang musik klasik, musik mellow, musik sedih, musik yang mengalun-ngalun. Bagi saya itu indah. Ada orang suka yang nge-rap, yang suka fans rap itu semua. Jadi musik itu sebenarnya adalah keindahannya sangat subjektif dan semua punya fansnya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas itu, kita bikin sesuai dengan genrenya masing-masing. Bahkan di Spotify, di YouTube tuh sekarang kalau kita algoritmanya akan diberikan referensi sesuai dengan selera musik.
1: Sulit nggak sih menciptakan lagu Bang Rifki?
0: Sebenarnya sulit karena itu kan harus balik ke experience ya. Saya orang yang menciptakan lagu berdasarkan pengalaman.
1: Dari pengalaman ada cerita, tulislah lagu.
0: Cerita tulis
1: gitu
0: lagu.
1: Ya.
0: Jadi kalau saya lagi sedih saya akan menuliskan lagu sedih. Kalau saya lagi jatuh cinta saya akan cerita lagu cinta. Paling susah kalau kita harus menciptakan untuk orang. Karena orang kadang merequest, bikinkan dong lagu yang model kayak gini. Itu susah, makanya butuh harus ilham ya, butuh meditasi. Kadang pencipta-pencipta lagu itu juga tidak semudah itu. Makanya mereka sekarang nih pengen diberikan kesejahteraan juga. Karena jangan dinilai dengan udah bikin lagu semudah itu. Ternyata dia harus juga diberikan ya,
1: karya itu mahal ya.
0: Mahal betul.
1: Baik, apakah sanggup menghargainya seperti apa gitu karena karya itu mahal. Kita coba ajak pendengar kita ya, Warilun, silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk berdiskusi mengenai tema kita hari ini di dalam dialog Sirebo, silakan 0651 470 55 dan juga 0811 6713 886. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812 6972 881. Coba kita terima penelpon.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Iya, dengan siapa ini, Kak?
1: Dengan Kak Yana di Lambaro.
0: Kak Yana di Lambaro. Bagaimana sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, pasti Kak Anggi juga di situ.
0: Alhamdulillah.
1: Dan semua waris di situ
0: iya.
1: Sehat-sehat semua, kan?
0: Amin. Silakan Kak Yana.
1: Terima kasih Kak Anggi. Ini mau nanya untuk Rizky dulu nih ya.
0: Iya, boleh.
1: Rizky kan pencipta lagu nih. Jadi lagu yang Rizky ciptakan itu bergenre apa dan kapan mulai menciptakannya itu? Terus tadi kayaknya juga dengar kanun-kanun itu ya. Bisakah nanti kanun itu membatasi bahasa lagu di AI itu, Rizky? Kan coba simak bahasa AI itu di lagu itu pasti belepotan ya. Kan akan sayang kalau memang viral di luaran, dipikir sama orang di luar, ya begitu bahasa Aceh kita yang belepotan seperti itu, kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan akan ke depan juga akan bermasalah. Itu menurut sudut pandangan Papri sendiri, apakah akan diam saja dengan bahasa yang di AI kan? Kalau musik oke lah, banyak yang suka sekarang dengan musik AI itu kan?
0: Iya.
1: Karena genrenya mungkin nggak tahu sih apa si Moto Jak Malam itu kan bagus tuh musiknya kan?
0: Iya.
1: Banyak ya request, tapi bahasanya itu belepotan. Itu bagaimana menurut
0: bagaimana pandangan Papri
1: sendiri?
0: Ya? Apakah ada jalan keluar gitu ya, karena ini kita lagi bicara dengan
1: bahasa itu jangan diaikan semuanya.
0: Baik,
1: itu saja Kak Gini.
0: Baik Kak Yana, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lambaro. Wari silakan lagi, kami masih tunggu ya. 0651 47055 dan juga 0811 6713 886 bisa kembali dihubungi ya. Baik, Kak Yana di Lambaro tadi menanyakan bahwa kepada Rifki dulu, genre musiknya apa, kemudian sejak kapan menciptakan lagu?
2: Ya, genre musiknya pop ya, pop ballad.
0: Pop ballad.
2: Jadi kalau referensi mungkin saya suka Afgan, Siti Nurhaliza, yang mungkin kalau dulu ada Kahitna. Jadi suara-suara yang memang lagu-lagu kadang cinta, lagu-lagu melo, lagu-lagu broken heart, yang kayak gitulah. Jadi kalau ditanya sejak kapan, saya dulu memang hobi menyanyi dari kecil, suka lomba-lomba nyanyi. Jadi eranya sekarang menyanyi itu kan ada penciptanya. Terus kalau kita bisa menciptakan lagu sendiri mungkin akan menjadi kelebihan. Karena kalau kita nyanyi lagu orang, tadi kan nanti harus bayar royalti, harus bagi hasil. Jadi ada cost-nya lagi. Tapi kalau kita bisa menciptakan, kenapa enggak dengan perkembangan sekarang? Saya coba untuk bikin lirik. Nanti saya kerjasama juga dengan beberapa musisi-musisi, bantu dong diedit, apakah dari segi liriknya atau notasinya, bahkan pembuatan musiknya. Jadi dan saya juga rata-rata yang buat musik saya itu di teman-teman dari musisi Aceh, rekamannya juga di Aceh bukan di Jakarta. Jadi hobinya memang musik-musik yang romantis.
0: Ya, gitu. Nah gitu Kak Yana, bahwa Bung Rifki ini romantis gitu ya. Tapi bukan rokok makan gratis ya, bukan.
2: Terus tadi tambahan terkait AI mungkin
0: AI,
2: ya.
0: Iya.
2: Jadi sebenarnya AI itu kan sangat memudahkan dengan cepat kita dapat komputerisasi dari segi lirik, tapi terkadang tadi mungkin dari segi bahasa. Tidak kurang sensitif atau kurang menyentuh. Mau gak mau memang harus dikoreksi dengan manusia, karena IT ini kan robot ya, atau tidak bisa dapat sentuhan jiwanya gitu. Jadi musik itu kan harus ada soulfulnya. Kadang kita kalau kita dengar juga ini terlalu digital sekali, ini terlalu robot sekali. Mau gak mau tetap kita harus koreksi lagi. Jadi saran saya AI dan manusia memang tetap harus selalu berkombinasi.
0: Ya. Baik, ke Bang Rian. Jadi tadi Kak Yana mengatakan bahwa ya bagaimana nih perkembangan lagu-lagu yang menggunakan AI, bahasa daerahnya bisa salah. Seperti Kamo, tulisannya kan Kamoe, AI itu mengatakan juga Kamoe. Nah ini artinya bahasa Aceh akan terancam untuk jadi salah dan bisa jadi punah. Bagaimana nih dari Papri sendiri?
3: Baik,
0: ada tindakan tidak?
3: Terima kasih Kak Yana. Kalau tindakan kita nggak bisa tindak ya. Maksudnya itu kan secara digital, ruang digital itu terlalu luas.
0: Luas
3: kan, ya. Jadi mungkin kalau mau buat lagu bahasa Aceh, untuk artikulasinya atau bahasanya mungkin cari AI Aceh aja. Tapi begini Kak Anggi, bahwa kalau kita di Papri lebih memfokuskan bagaimana cara musik daerah itu bisa lebih naik lah ya. Jadi kita juga cukup bangga bahwa sekarang di setiap event provinsi ada lagu Mars Himne Aceh.
0: Iya. Ya.
3: Terus juga sekarang di SD-SD, di TK-TK juga diajarkan tari-tari Aceh. Kita melihat bahwa itu musik Aceh digunakan ya. Tapi kalau kita berbicara masalah AI, kalau kami itu tidak mampu untuk membawa itu ke ranah hukum ya kan. Karena kita enggak tahu itu menciptakan itu siapa. Jadi kalau menurut kami adalah kami sedang fokus bagaimana caranya kawan-kawan musisi, kawan-kawan penyanyi, kawan-kawan pencipta lagu itu bisa lebih makmur, bisa lebih ya, bisa lebih tetap terus berkarya ya. Walaupun memang ada kekhawatiran dengan AI ini. Jadi itu kita kembalikan lagi kepada pendengar, kepada penikmat musik, mau milih yang mana. Jadi kalau kita misalnya mencipta lagu ada yang salah, kita kritik, viral kita kritik, itu bisa kita hukum karena ada orangnya. Tapi kalau AI kan gak bisa. Nah itu ya untuk sementara kita belum fokus ke situ Kak.
0: Jadi tidak bisa sampai mencapai misalnya gini, karena umumnya lagu yang di AI kan itu bukan si pemilik lagu ya.
3: Betul.
0: Orang lain kan.
3: Orang lain.
0: Dia ingin jualan lah ceritanya ya. Nih ya. Itu tidak bisa menyentuh ke sana, mencari siapa dan menghimbau ini dihentikan karena salah, itu tidak bisa seperti itu dari
3: Nah, Papri. Mungkin kalau untuk lirik kan lebih pakar bahasa yang lebih paham untuk itu Kak. Okay. Tapi kalau untuk musik, musik itu kan universal Kak. Musik itu enggak ada yang jelek, enggak ada yang enggak bagus.
0: Betul.
3: Semuanya bagus musik yeah. itu. Tapi kalau untuk lirik mungkin itu ranahnya para pakar bahasa, para sastrawan yang memang lebih paham lah.
0: Mm-hmm.
3: Atau para mungkin musisi-musisi yang memang, karena takutnya kita ketika mungkin bagi bahasa Aceh itu salah, tapi mungkin bagi bahasa Aceh besar mungkin itu benar. Nah, itu ya, yang itu yang memang mungkin juga masih
0: ya.
3: Jadi mungkin kalau kami untuk lirik dalam bahasa Aceh mungkin itu ranahnya, bukan ranahnya musisi lah, bukan ranahnya Papri, mungkin lebih kepada ranah pakar bahasa Kak.
0: Jadi sejauh ini belum ada pernah diajak gitu dari Papri dengan pakar bahasa kita yang di Aceh ini memikirkan hal itu Bang Rian.
3: Kalau untuk memikirkan ada, kita juga sekitar tahun 2024, pertengahan 2024 kita pernah ngopi bareng dengan sastrawan bagaimana caranya menggunakan bahasa itu, menggunakan bahasa Aceh. Dan kita tidak memfokuskan bahwa bahasa Aceh dalam bahasa cinta seperti apa, bahasa kritik seperti apa, itu tidak ada. Tapi memang ya kita sekarang mencoba bahwa bahasa Aceh bisa tampil saja ke apakah lebih banyak di Spotify, lebih banyak di YouTube, itu lebih banyak saja. Nanti pengkoreksiannya juga itu menjadi ranahnya ahli bahasa.
0: Iya.
3: Yang penting orang cinta dulu nih Kak. Bagaimana caranya musik Aceh bisa diterima, penyanyi Aceh, apakah itu grup band atau juga pokoknya semua yang berhubungan dengan musik Aceh harus diterima dulu gitu Kak.
0: Iya. Jadi begitu ya Kak Yana, memang sangat diharapkan memang ini PR juga ya,
3: iya,
0: Bang
3: betul.
0: Rian ya. Karena menyangkut bahasa kan identitas ya Bang Rifki ya.
2: Betul.
0: Bisa jadi salah nanti berubah pula bahasa Aceh aslinya ya. Iya. Baik, silakan lagi ya Warih ya yang ingin kembali bergabung. Pak Safi'i bisa dicoba lagi Pak Safi'i, mungkin tadi bersamaan dengan Kak Yana menelponnya 0651470555 bisa kembali dipergunakan. Dan Bang Rifki, berdasarkan pengalaman Bang Rifki ini dalam mempopulerkan lagu gitu ya, itu bagaimana caranya Bang Rifki? Karena ada juga banyak gitu kan lagu diciptakan, lagu dinyanyikan tidak mencapai populer gitu kan. Memang sebagai seniman puasnya ada, tapi mungkin belum seperti apa yang diinginkan. Untuk mempopulerkannya bagaimana Bang Rifki?
2: Jadi menjadi pencipta itu tadi harus punya jiwa yang sabar. Dia menciptakan itu bukan untuk viral sebenarnya, bukan untuk populer. Kalau saya menciptakan karena memang berdasarkan experience saya tulis. Jadi pencipta yang benar atau yang tidak mengharapkan viralitas itu juga akan mendorong supaya pencipta itu menciptakan sebanyak-banyaknya karya. Kita nggak pernah tahu karya mana yang viral. Itulah kenapa penyanyi-penyanyi dulu itu pada bagus suaranya, kayak Ruth Sanaya, Krisdayanti,
0: Harvey Mahololo. Iya.
2: Banyak yang bilang saya katanya suara saya mirip sama Harvey. Sama Hedy Yunus, Hedy Yunus. Dia menyanyi itu banyak lagunya. Tapi yang viral pasti cuma salah satu lagu aja. Kenapa? Ada yang memang bisa diterima oleh masyarakat, ada yang bisa orang dengar berulang-ulang. Di satu album itu tidak semua lagu yang enak, dia pasti ada satu yang menyentuh atau kena di orang. Nah, itulah pentingnya sebagai pencipta, dia menciptakan sebanyak-banyaknya karya. Karena itu balik lagi ke selera masyarakat. Masyarakat lebih suka yang mana? Hari ini mungkin lagi pengen dengar lagu yang ngebeat, atau yang lagi dalam, atau yang mungkin lagu agak sedikit dangdut. Karena semua tren itu tergantung masyarakat.
0: Jadi Bang Rifki sendiri tidak mengejar pasar ya. Kalau misalnya saat ini lagi suka jazz, ciptakan lagu enggak ya?
2: Saya tidak pernah mengikuti tren. Bagi saya menciptakan sebanyak-banyaknya karya. Kayak saya sekarang ada 10 sampai 12 lagu.
0: Iya.
2: Dan terserah masyarakat suka yang mana, itu yang saya akan optimalkan. Nah, bagaimana cara mempromosikannya? Ya seperti tadi, melalui media sosial, memperkenalkan ke teman-teman komunitas. Iya. Sekarang ada YouTube, ada TikTok. Gampang sekarang kita, kalau dulu kan menjadi penyanyi, menjadi pencipta harus kerjasama dengan label.
0: Iya.
2: Harus ke Jakarta, ada promosi besar-besaran, konser, roadshow. Itu salah satu cara mempromosikan dulu musik. Tapi dengan sekarang sosial media yang kadang free, tidak harus berbayar, itu sekarang orang bisa cepat populer. Gitu, akhirnya itulah sebenarnya menjadi cara kita untuk merangsang supaya orang tuh menciptakan lagu atau karya. Kalau dulu orang menciptakan karya tuh takut kan, ini kayak diterima nggak ya sama label?
0: Betul.
2: Bakal viral nggak ya? Bakal dibikin kasetnya nggak ya, CD-nya? Kalau sekarang orang bikin karya, bikin musiknya, upload ke YouTube.
0: Jadi
2: undang influencer supaya ini didengar dan diterima,
0: promonya
2: main di medsos. Orang artis-artis kadang kita enggak, ini siapa tiba-tiba terkenal.
0: Iya, tiba-tiba terkenal, tapi sebentar aja, kemudian nanti hilang ya.
2: Makanya konsisten itu yang perlu. Karya-karyanya yang
0: intinya
2: banyak.
0: Intinya konsistennya perlu, Bang Rian.
3: Betul. Kalau boleh menambahkan Kang Gi, seperti yang disampaikan oleh Rifki tadi bahwa label. Nah, kalau mungkin di radio zaman dulu Kang Gi ya, label langsung bekerja sama dengan radio-radio. Betul. Jadi kalau dulu kan kita sudah tahu mana lagu yang harus populer. Bahasanya belum viral dulu, tapi masih populer. Nah, mungkin seperti yang dilakukan Rifki juga banyak dilakukan oleh kawan-kawan musisi. Yang penting sebar aja dulu lagu sebanyak-banyaknya, tinggal pasar yang memilih begitu kan.
0: Nah, Bang Rian, ini juga ada kekhawatiran juga. Kalau kita lihat lagu-lagu daerah lain seperti katakanlah daerah timur, cepat naiknya, benar kan? Tapi kalau kita lihat lagu Aceh, ya kita tidak bahasi Bang Rafli ya, kalau itu memang sudah di kelasnya sendiri ya. Jarang yang memang lagu Aceh itu naik booming se-Indonesia, kemudian apalagi penyanyinya.
3: Ya.
0: Nah, ini apa penyebabnya?
3: Bahasa Aceh itu unik, itu kuncinya Kak. Jadi kalau mungkin kita bilang Tabula Bali, mungkin orang yang tidak bisa paham bahasa timur sudah tahu bahwa Tabula Bali itu apa. Tapi kalau kita bilang mau pajuh bu aja belum tentu semua orang tahu bahwa kita menceritakan, apalagi mungkin kayak saya bilang tadi, Aceh Besar dengan Aceh Utara itu
0: berbeda.
3: Beda bahasanya. Jadi mungkin kalau pengalaman dari yang lagu-lagu Bang Rafli, hitsnya itu mungkin karena musik. Ya, jadi bagaimana cara
0: musiknya.
3: Jadi karakter musiknya juga Bang Raflinya memang mampu untuk ke pasar nasional. Nah, itu yang juga menjadi permasalahan bahwa bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia itu bisa memahami. Nah, jadi kalau sekarang ada kalau bicara masalah musik, ada beberapa konten kreator atau pelatih tari yang sudah mengajarkan tari itu di Australia, misalnya seperti akun Pak Muh Australia. Tapi bagi kita bahwa musik itu sudah digunakan, kita senang ini musiknya. Tapi kalau untuk lagu, gimana sih caranya? Mungkin kita sendiri ketika lagu Aceh itu dinyanyikan, kita gak tahu maksudnya apa. Kalau memang sedih, kecuali di video klip ada yang nangis, baru kita tahu bahwa itu lagu sedih gitu. Nah, itu yang menjadi kendala Kak. Jadi bukan kita bilang bahasa Aceh sulit, enggak. Tapi maksudnya adalah bagaimana sih caranya untuk bisa memviralkan atau mempopulerkan itu gitu. Karena menjadi kendala adalah bahasanya yang sulit diucapkan.
0: Unik ya.
3: Unik Kak. itu.
0: Karena dari situasi yang berbeda sedikit saja sudah beda penyebutannya ya.
3: Betul.
0: Belum lagi tulisannya kan.
3: Belum lagi tulisannya.
0: Nah, itu kalau baca masalah. Dengarkan lagu itu ada teksnya, orang mengikutnya susah itu membacanya.
3: Nah, kalau ada salah. Kalau ada teksnya misalnya kayak kita karaoke, ketika penyebutan juga lain
0: salah
3: lagi kak.
0: Ya.
3: Jadi makanya itu menjadi kendala, keunikan ini yang menjadi kendala kak.
0: Ya. Jadi itu kendalanya ya.
3: Kendalanya itu.
0: Jadi sehingga sulit mencapai pasar gitu ya, sulit diingat orang gitu ya, penyanyinya, lagunya gitu.
3: Iya.
0: Tapi tadi ada yang menarik dari bahasa Bang Rian. Kita katakan contohkanlah Bang Rafli tadi, orang begitu mendengarnya tertarik karena musiknya. Artinya kalau dari musik lagu-lagu Bang Rafli itu kan memang asli dari alat-alat musik kan?
3: Iya.
0: Ketika diramu dengan irama yang begitu bagus, ini kan menjadi nilai ukur yang tertinggi dan sensitif sekali di telinga, jadi sehingga suka. Nah itu artinya kita mengakui kan bahwa alat-alat musik tradisional Aceh itu ketika dimainkan dengan benar-benar dipikirkannya baik, luar biasa kan?
3: Betul kak.
0: Nah ini bagaimana pandangan Bang Rian? Apakah tidak mengarah, kita kembali mengarah bahwa oke pop tapi jangan tinggalkan alat musiknya. Artinya anak-anak muda sekarang harus juga belajar ini musik-musik Acehnya.
3: Oke, nanti mungkin Rifki bisa kalau
0: alat-alat
3: ngomongi,
0: musiknya.
3: Ngomongi budget nanti bisa Rifki itu ya. Karena untuk satu lagu, untuk beberapa instrumen Aceh itu kan memerlukan banyak orang. Dan untuk menyamakan nadanya, ketukannya misalnya itu juga butuh waktu yang lama kak. Jadi memang kalau bicara Bang Rafli itu kan memang sudah cukup, gak usah kita ragukan lagi. Nah kawan-kawan di Kandi juga mampu untuk itu. Nah saya rasa ada beberapa kawan-kawan yang lain, musisi-musisi yang lain juga mampu seperti itu. Mungkin tugas kita lah, atau mungkin juga tugas semua orang untuk bisa mempopulerkan ini. Nah sebenarnya bisa saja. Kalau pasar itu bisa kita cipta, kak. Nah, jadi tergantung dari kitanya. Saya rasa kalau misalnya kawan-kawan dengan instrumen Aceh menyanyikan lagu-lagu, mungkin Rifki, lagu-lagu cinta-cintanya Rifki, lagu melonya Rifki memasukkan instrumen seperti itu mungkin bisa. Orang kan tidak menilai juga instrumennya. Ketika karakter Rifki lebih kuat, liriknya juga lebih, ya minimal orang yang lagi putus cinta dengar lagu Rifki juga lebih suka, bukan melihat musiknya.
0: Iya,
3: jadi
0: iya.
3: Kolaborasi itu yang perlu kita buat lah kak, untuk bisa mempopulerkan kawan-kawan penyanyi, kawan-kawan musisi juga, dan tentunya pencipta lagu kak.
0: Iya, baik Bang Rian. Ke Bang Rifki, benar, apakah benar seperti kata Bang Dian tadi, sulit itu memang menggunakan alat-alat musik yang memang asli, apalagi dihitung dengan budget.
2: Iya. Silakan. Jadi tadi kalau kita lihat kenapa musik timur lebih viral, mungkin karena mereka joget-joget ya. Mereka terbiasa dengan poco-poco, joget-joget yang berirama. Kalau kita di Aceh mungkin tidak terbiasa, mungkin lebih ke zikir, yang musik-musik syariah, musik-musik islami atau gambus. Jadi yang seperti itu memang akan menjadi harus kita utamakan. Jadi kita gak perlu harus joget-joget juga. Jadi tren mungkin musik yang lebih mendayu-dayu, mungkin itu akan menjadi populer kalau itu dinyanyikan oleh artis-artis, musisi-musisi Aceh atau bahkan nasional. Dan itu akan menjadi akan kalah saing kok dengan lagu-lagu timur gitu. Kemudian kalau dari segi budget ya mungkin karena susah sekarang ya, anak-anak sekarang mau kita suruh belajar gendang atau seruling.
0: Nggak
2: atau
0: sulit, ya.
2: Ya gitar yang mungkin piano aja mungkin sekarang anak-anak kuliah disuruh kuliah piano gitu supaya lebih modern dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau musik daerah yang bersentuhan daerah itu tidak harus juga pakai instrumen daerah. Jadi sebenarnya balik lagi apakah bahasa daerah atau tadi menyentuh cerita-cerita apa musiknya menyentuh dengan kisah-kisah heroik atau yang mengangkat islami. Sebenarnya pesannya aja kalau itu bisa didapat sama pendengar akan terasa bahwa ini musik daerah tapi sense-nya internasional. Saya suka kayak ke beat-beat. Sekarang ada Fahmi yang memang tetap membawa bahasa Aceh. Dari musiknya
0: tetap kalau bangga dengan bahasanya,
2: bahasa Aceh musiknya. Kadang ceritanya kalau kita dengar itu cerita cinta.
0: Betul.
2: Lagu cinta. Tapi musiknya tidak musik Aceh, musik Itali, musik Perancis. Saya mendengarnya irama kayak lagu-lagu Perancis, lagu-lagu di Eropa. tapi bahasanya bahasa Aceh. Orang senang. Sekarang Gen Z, Gen Z kan putar semua lagu-lagu
0: lebih
2: Fahmi.
0: Lebih diterima ya.
2: Lagu-lagunya Fahmi.
0: Iya. Anggi bacakan dulu sebuah pesan WhatsApp ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang narasumber dan Kak Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Muhammad di Sigli, ingin bertanya, boleh ke Bang Rifki, boleh ke Bang Rian katanya. Kalau kedua abang ini diberi kesempatan untuk meremix atau mengawinkan satu lagu daerah Aceh dengan genre musik favorit, misalnya hip hop atau apa, apa ya, apakah abang memilih jadi seperti apa katanya gitu. Jadi seperti apa abang memilih? Begitu ya. Itu pertanyaannya Muhammad di Sigli ya. Bagaimana?
3: Silakan Ki.
2: Saya suka lagunya Bungong Selanga. Apa judulnya tuh?
0: Bungong Selanga.
2: Bungong Selanga ya. Saya pengen lagu itu dibikin orkestra yang megah dengan nuansa lagu-lagu di Inggris, yang memang itu lagu akan menjadi megah seperti yang dinyanyikan oleh Adele atau lagu-lagu apa Celine Dion.
0: Nanti kita coba ya.
2: Sebenarnya butuh tadi ya aransemen musik yang memang itu akan menjadi lagu-lagu Aceh yang tadi yang sifatnya sudah populer dari lama, dia akan menggaung ke dunia internasional. Itu sih harapan saya kalau bikin lagu dan saya pengen nyanyikan ulang. Semoga penciptanya
0: menerima.
2: Ya? Karena kan lagunya itu kan sudah tidak ada lagi cover atau aransemen ulang kembali.
0: Tapi jangan lupa nanti dicari dulu penciptanya izin tidak, ya. Gitu ya. Setidaknya keluarganya, gitu kan?
2: Betul. Jadi saya pengen lagu itu megah bahkan ke internasional.
0: Iya. Kalau Bang Rian?
3: Kalau saya sekarang ada bahasa terbaru itu city pop, Kak.
0: City pop.
3: Jadi musik-musik kayak Karimata, kayak Ermi Kulit. Nah, jadi musik lagu-lagu Aceh itu dibuat aransemen seperti itu. Jadi disco tapi tidak terlalu disco yang tahun 80-90 itu. Jadi memang semi jazz lah, acid jazz gitu. Jadi memang dia jazz yang tidak pakai saksofon. Nah, tapi juga beatnya kecepatannya itu lebih kencang. Boleh dilihat di YouTube lah, City Pop itu apa.
0: Mudah-mudahan ini nanti kan pencipta lagu Aceh, penyanyi Aceh ada yang mendengar ini, nanti mungkin dibuatkan ya.
3: Minimal
0: seperti yang Bang Rian bilang dan Bang Rifki bilang.
3: Jadi minimal Rifki dan kawan-kawan ini yang
0: memikirkan itu.
3: Kalau saya bilang sih adik-adik ya. Sesuai umur. Nah, mungkin yang generasi muda bisa menciptakan itulah. Terserah musiknya seperti apa, tapi liriknya bisa lirik seperti itu. Apakah bertemakan perang misalnya, atau mungkin juga cerita pahlawan, yang penting musiknya lah seperti yang kekinian gitu, Kak.
0: Kita tidak ingin apalagi generasi saat ini lupa akan alat-alat musik tradisional Aceh, akan lagu-lagu daerah. Tapi katanya memainkan alat-alat musik tradisional itu sulit, Bang Rian dan Rifki. Benarkah seperti itu? Lebih sulit? Tidak kan?
2: Sebenarnya tidak, kalau tidak di sekolahnya diajarkan. Kalau saya kan memang keluarga dari kecil memang harus dibiasakan dengan berbagai alat musik. Okay. Tapi terkadang tadi ketika kita pegang alat musik tradisional, apakah menjadi itu kan kuno ya. Teman-teman
0: itu yang dalam pemikiran anak sekarang.
2: Anak sekarang kan menganggap itu hal yang kuno atau ketinggalan. Jadi sebenarnya itu tadi kita harus menciptakan ekosistem, atau sebenarnya ayo cinta dengan musik-musik tradisional gitu.
0: Kita senang sekali bahwa ini kan banyak kafe-kafe ya. Kalau di kafe kan live musik tapi tetap membawakan lagu daerah gitu, Bang Rian ya.
3: Betul.
0: Itu sangat kita apresiasi, Bang Rian.
2: Kayak di Jawa gamelan itu
0: tetap kan.
2: Tetap. Bahkan nah, sekarang ada penyanyi Nona itu dia pakai gamelan dan itu sudah sampai Amerika.
0: Iya. Nah, kan kita bisa juga di kafe dengan menyanyikan lagu Aceh tapi Serunya kalinya tidak ketinggalan.
3: Betul, betul Kak. Ya kan? Nah, tapi mungkin kalau kita bicara masalah kafe seperti itu kan butuh orang yang lebih
0: orangnya
3: banyak.
0: Artinya nah, mungkin, tadi ke budget lagi.
3: Betul, mungkin teknologi lah, yang paham teknologi akan itu bisa menciptakan bagaimana caranya musik Aceh, tapi tanpa orang yang banyak gitu. Minimal direkam dulu atau seperti apa, begitu Kak.
0: Itu bisa dipikirkan
3: Bisa dipikirkan, Kak.
0: Katanya membosankan belajar itu, tapi kan mungkin ada daya tarik tersendiri yang membuat tidak bosan kan belajar alat musik Aceh. Bang Rifki sudah ada menciptakan lagu Aceh?
2: Sejauh ini karena saya asli orang Makassar, jadi saya sebenarnya agak takut untuk menciptakan lagu bahasa Aceh.
0: Takutnya?
2: Tapi karena takut salah tadi, takut salah bahasanya, cara ngomongnya. Tapi saya orang yang mau belajar,
0: yeah.
2: Jadi saya kemarin coba untuk bikin bahasa Indonesianya dulu. Saya pengen membuat lagu tentang saya rindu sama ayah saya. Jadi menceritakan bagaimana kerinduan sama seorang ayah dan perjuangan seorang ayah menjaga anaknya. Kan kalau ini kan kalau cerita ibu tuh kan biasa lah, sedih. Tapi orang pernah selalu lupa dengan
0: ayahnya.
2: Cinta ayah tuh mungkin tidak langsung tapi sangat luas. Jadi saya mencoba bikin lirik bahasa Indonesia. Kemudian saya ajak teman saya yang memang orang Aceh, teman dekat saya, untuk coba bikinin dong lagu kurang lebih seperti ini maknanya, tapi yang bisa diterima dengan bahasa Aceh atau telinga orang Aceh. Dan itu menjadi sebuah lagu dan notasi yang kadang notasi pop sama notasi Aceh itu berbeda. Akhirnya saya udah kasih, mungkin nanti
0: beda ya, beda ya notasinya ya, berbeda.
2: Berbeda
0: ya,
2: dia ya. Cara ngomongnya, ya. Nota, cara bernyanyinya itu berbeda sama lagu Indonesia. Ya. Jadi karena dia terbiasa menciptakan lagu daerah, dia coba seperti maknanya dapat. Yang penting maknanya aja. Maksudnya apa? Nanti mungkin semoga tahun depan atau dalam waktu dekat kita coba bikin lagunya. Dan balik lagi ke RRI ya, kita promosi.
0: Siap-siap Bang. Tapi itu ada PR juga Bang Rian kayaknya untuk Bang Rifki untuk penyebutan bahasanya tadi Bang Rian ya.
3: Iya betul, itu kendalanya.
0: Perlu
3: juga.
0: Perlu belajarkan Bang Rian dulu Bang Rifki.
2: Kayaknya butuh... intens sekali ya.
3: Betul.
0: Karena kan jangan sampai nanti diprotes. Itu kelihatan tuh bukan orang Aceh. Kayak Anggi nanti kalau menyanyikan lagu Aceh, ya, kelihatan logatnya. Lidahnya, logatnya bukan. Bang Rifki harus benar-benar itu ya. Bila perlu makan asam sunti 2 kilo dulu.
3: Nah itu yang menjadi masalah Kak. Jadi apa yang Rifki sampaikan itu menjadi masalah. Walaupun ya, kita gak melihat ya, dia suku apa. Tapi yang penting musik Aceh ini harus tetap ada gitu.
0: Harus tetap ada. Nah itu dia. Baik, Bang Rian, kita sudah berada di penghujung waktu nih Bang Rian. Baik, ya. Kalau kita bicara masalah rasa, tentunya kita tidak ingin kehilangan rasa lagi lagu-lagu daerah dan musik Aceh ini. Bagaimana harus bisa merawatnya? Apa harapan Bang Rian ya, tentunya dari Papri sendiri ya, untuk musik daerah ini khususnya daerah Aceh, dan apa mungkin ada langkah ke depan lagi?
3: Ya, oke. Okay, kalau langkah ke depan kita akan untuk membentuk DPC-DPC cabang-cabang di setiap kabupaten, supaya jujur kami di Banda Aceh kan tidak bisa menjangkau semua Kak. Jadi kami mencoba untuk membangun itu, dan nanti para musisi, para pencipta lagu, juga para penyanyi silahkan bergabung di Papri. Kita berkolaborasi supaya musik Aceh ini tetap terus ada. Jadi kita nggak membatasi bahwa lagu Aceh harus pop dut kah, harus dangdut, tidak. Jadi kita nggak membedakan genre, yang penting mau yang muda, mau yang tua, lagu Aceh itu harus tetap ada, begitu
0: tetap
3: Kak.
0: Tetap ada ya, dan tetap dicintai gitu,
3: tetap
0: ya.
3: Tetap dicintai.
0: Bukan hanya orang Aceh sendiri, tapi kalau bisa ya memang masyarakat luar juga mencintai lagu Aceh.
3: Pengen sekali Kak, di salah satu maskapai, misalnya ketika kita terbang pesawat ada yang kita dengar instrumen Aceh, nah itu pengen juga Kak. Tapi kan ya butuh effort ya tentunya, butuh semangat yang lain lagi, yang besar lagi.
0: Iya. Baik, kalau Bang Rifki sendiri apa nih harapannya, atau ada lagi tujuan langkah ke depan?
2: Ya, saya yang bukan orang Aceh aja suka dengan ya, lagu-lagu Aceh. Apalagi warga
0: sukanya
2: Aceh.
0: Sukanya di mana? Ah, ya tuh lupa ditanyakan.
2: Sukanya semua lagunya, karena liriknya, walaupun liriknya saya nggak mengerti, kadang saya suka tanya liriknya tentang apa nih. Oh, diceritakan tentang ini, kadang jatuh cinta atau kadang lagi sedih. Jadi secara nada mungkin ada unsur-unsur Melayunya, ada Arabiknya, ada India-Indianya gitu ya. Dan itu saya merasa senang dengan lagu, memang sudah sesuai dengan selera saya gitu. Apalagi orang asli Aceh gitu. Dengan kalau bukan masyarakat Aceh sendiri yang bisa bangga akan musiknya, siapa lagi kan. Jadi ya mulai dari ya sekarang, gak harus nanti-nanti ya. Kemudian juga mulai dari anak-anak muda ini ya, kalau bisa cinta dengan dan saya tidak pernah ragukan itu, karena orang Aceh sangat sangat mencintai daerahnya sendiri.
0: Pasti,
2: bangga dengan Acehnya gitu, apalagi musiknya, dan itu akan luar biasa kalau sudah sampai ke internasional ya itu, dan itu akan menjadi kebanggaan bagi kita sebagai warga Aceh. Dan harapan saya itu pasti akan, dan saya akan mencoba juga akan membuat kalau EP kan 6 lagu ya, yeah. 5 lagu gak harus 12 lagu, atau kadang single pun kita harus mulai dengan lagu Aceh gitu. Dan orang-orang kayak kita-kita inilah yang bisa bawa supaya orang, wah dia aja mau nyanyi lagu Aceh. Itu akan nanti akan jadi kebiasaan-kebiasaan yang akan diikuti oleh musisi-musisi lain, dan pemerintah harus mensupport itu.
0: Insyaallah gitu. Ya, mudah-mudahan sangat disupport ya. Dan kami tunggu nih lagu Acehnya dari Bang Rifki gitu. Siap. Ya. Baik, terima kasih Bang Rifki, Bang Rian.
3: Terima kasih
0: sudah hadir di Pro 4
3: untuk hari
0: ini.
3: Terima kasih semua.
0: Iya, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi setidaknya menguatkan rasa kita ya, dan kita tidak boleh lupa gitu ya, kita berani bangga terhadap musik daerah ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda, dengan tema yang lebih menarik mudah-mudahan ya. Baik, Warelon, demikian perbincangan untuk hari ini. Dialog Si Rebus sudah kami hadirkan, merawat rasa, melawan lupa, berani bangga musik daerah bersama Bang Rian Abdillah selaku Sekretaris Papri Aceh, dan juga Ahmad Rifki Nurilmi SHMKN pencipta lagu dan juga dari DPC Papri Aceh. Terima kasih juga untuk Ware yang sudah ikut bergabung dan juga yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Saya Anggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini pamit dari ruang simak Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Demikian warihlon lagu Sayang Bana sudah kami hadirkan dari Trio Tecila sesuai dengan requestan Kak Yana tadi ya di acara Sirebuh tadi pagi. Dan warihlon saat ini Anda masih bersama saya Nurul Jumita dan masih menemani aktivitas Anda hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk semua warih-warih yang masih setia di RRI Pro 4 Banda Aceh baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz kelompok 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan wari-wari yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada, semoga selalu sehat juga bahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang riweh ya dengan masakan-masakan ya, jadi makanan-makanan yang Anda hidangkan untuk keluarga tercinta. Jadi warihlon, semoga semuanya bisa Anda siapkan dengan baik dan juga tentunya makanan yang Anda hidangkan penuh gizi ya sebagai bentuk rasa cinta untuk keluarga. Dan warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait mungkin warih-warih yang saat ini sedang mendengarkan ya, tentunya ya di Indonesia sendiri kita secara umumnya ya warih-warih pasti suka dengan makanan-makanan pedas ya. Kenapa sih kira-kira makanan Indonesia itu terbiasa rasanya pedas begitu ya? Jadi warihlon, ternyata makanan pedas ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Bahkan di setiap hidangan itu hampir semuanya ada sambal ya, selalu hadir begitu ya, sambal sebagai pelengkap di berbagai hidangan. Dan warihlon, di mana kebiasaan menikmati rasa pedas ini terbentuk sejak seseorang mengenal makanan, dan paparan terhadap sambal juga cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Bahkan setiap daerah sendiri memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Bahkan penelitian dari Journal of Ethnic Food menemukan bahwa sekitar 110 jenis sambal di Indonesia, di mana keragaman tersebut menunjukkan banyaknya budaya, banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi unik dari kuliner daerah masing-masing. Dan menariknya sendiri bahwasannya cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika bahkan ya. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas, yang diantaranya ada jahe, lada, dan cabia. Apa nih cabia? Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat, di mana penggunaannya sendiri kemudian berkembang dan melahirkan beragam jenis sambal khas daerah. Sambal sendiri bisa ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, atau gorengan hingga makanan khas daerah. Kehadirannya sendiri menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan makan masyarakat ya. Kegemaran terhadap makan pedas ini tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah berbagai beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Demikian ya warihlon ya. Yang mungkin ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak nih yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk hidangan keluarga tercinta, yang menyiapkan sambal ya. Itu biasanya kalau masakan bapak-bapak bagian sambal itu best ya, pasti pasti enak loh. Kalau bapak-bapak yang buat ya, tapi ibu-ibu juga biasanya juga, apalagi orang Indonesia ya, pintar dalam membuat sambal. Dan warihlon, kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan lainnya ya sebelum nantinya kita akan menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Dan lagu yang akan kami hadirkan tentunya lagu Aceh religi ya untuk saat ini. Dan insyaallah kita akan menunaikan ibadah sholat zuhur pada pukul 12.30
1 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara. Dan saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Dan terima kasih untuk semua perhatiannya ya, wari-wari ya yang selalu setia bersama RRI Perempat Banda Aceh. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia Salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aye Yoritia dari Pro4 Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Pro4, pemirsa internet, tapi kalau sakit hati ya sudah obatnya itu ya. Dan di hari ini di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Pro4 Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Pro4 Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur ya, sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Ya, aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu.
2: Harusnya ke sini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa ke sini ya?
1: Iya, insyaallah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Daerah hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke. Sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Pro4 Palu berapa ya untuk nanti pemirsa RRNet pendengar Pro4 untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana, dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya, silakan.
1: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya. Ada Bapak Herman.
0: Silakan.
1: Herman UATS ESOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu.
1: Mm-hmm.
2: Itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
1: okay.
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan,
1: ya.
2: Itu mereka gak terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu?
2: Lingu itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya, kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya, gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Okay.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, okay, ya. Berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul gitu. Tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu, naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya,
2: karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Itu yang terjadi di itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay, itu tsunami atau?
2: Tsunami.
1: Oke, okay, tsunami yang ya.
2: Yang meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Okay. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya,
1: betul. Nah, seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu budaya kita itu budaya tutur okay. Karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Oke.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya yang bisa membaca alam gitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komunyo dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan ke Ardi.
3: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Oke.
3: Okay. Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
1: Iya.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat

0: masa yang lalu.
1: Yeah.
0: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jika lo memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
1: Oke.
0: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung, tapi kami video seperti itu. Jadi kami kadang datangi toko adat itu biasa seperti itu, Pak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu, kira-kira, Pak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
0: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuat ke sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
0: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak sana.
1: Iya, iya.
0: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Nah, misalnya kalau Kayori gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data, itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
0: 1928.
1: 1928 ya.
0: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu. Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai
1: ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu. Yeah. Kita

0: berhati-hati. Kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, okay, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, mm-hmm, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
1: Iya, iya, gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herma dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
0: Iya.
1: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa kamu melihat ini?
2: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
1: Oke.
2: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, mm-hmm, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti, yeah, sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
1: Jono, nah, iya.
2: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti banyak di sini berbicara tentang lumpur.
1: Iya.
2: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Iya. Itu sebenarnya tanda untuk kita, sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini,
1: yeah,
2: tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
1: Itu pun hanya orang tua yang tahu.
2: Orang tua yang tahu itu. Okay. Adapun kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Itu seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
1: Oke.
2: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pus air di bawah.
1: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
2: lokasi itu
1: sebagai ada penanda,
2: betul,
1: bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
2: Nalodo. Jono juga bisa.
1: Jono itu lumpur ya?
2: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sesungguhnya tumbuhan itu jono itu.
1: Oke.
2: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
1: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
2: Dia itu dilarang.
1: Rawa
2: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
2: Iya.
1: Ada sekitar 5 ribuan nih, kalau tidak 4 ribuan.
2: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
1: yang lebih banyak
2: dari
1: lagi
2: itu,
1: ya?
2: Lebih banyak lagi dari itu.
1: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
2: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
1: Iya, gitu ya. Cuman memang masih di.
2: Memang Allah masih mengizinkan kita.
1: Betul. Hidup. Salah satu itu. Kedua mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
2: Iya, betul.
1: Karena
2: betul,
1: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang itu ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang kita sudah lupa.
2: Iya.
1: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui. Gitu.
2: Betul.
1: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
2: Gitu. Saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
1: Oke.
2: Satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
1: Oke. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
2: kepada
1: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
2: Iya.
1: bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali.
2: Betul.
1: Tempat jadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
2: Iya. Seperti itu dia.
1: Waduh, luar biasa.
2: Itu nanya. Artinya nah, orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
1: Yeah.
2: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
1: Oke.
2: Okay. Itu dinamakan.
1: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
2: Ada. Dia punya okay. tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada. Pengetahuan teknologinya ada, itu nilainya juga ada, penamaan-penamaan mereka itu punya pada saat itu, sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu, okay. dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini, kok ini seperti ini, harus rumah yang seperti ini kita bangun.
1: Oh begitu ya?
2: Iya.
1: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
2: Iya.
1: Ini gedung yang cukup besar ya, kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
2: Betul.
1: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga ya, gitu. Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu.
2: Bisa jadi.
1: Seperti apa?
2: Kalau kita berbicara tentang gedung dulu, yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
1: Oke.
2: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
1: Oke. Okay,
2: okay. Itu dia.
1: Oke. Okay, lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
2: Iya seperti itu dia.
1: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
0: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam berjongan dari anyaman bambu.
1: Oke.
0: Okay. Betul itu.
3: Oh,
0: di dinding bangunan itu.
3: Siap.
1: Seperti itu ya.
3: Iya. Wow. Daerah tuh.
1: Halo,
3: iya,
1: halo.
3: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih okay, ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di KL juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
1: Iya, betul.
3: Siap.
1: Sekali.
3: Soalnya tadi udah kedengeran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya teleponnya di Palu nih daerah tuh.
1: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
3: Ya, miss call gitu. Doang ya kayaknya ya. Ya gimana miss sih call. Pemirsa RN pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
1: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, okay. Di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
1: Jakarta?
3: Nih.
1: Oke, silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di Pro 4 Jakarta dari Mas Haris di apa namanya di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu. Tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
2: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
1: Oke. Okay.
2: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
1: Oke.
2: Okay. Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
1: Oke, pasak.
2: Itu lebih pasaknya. Okay. Seperti itu dia. Itu lebih lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
1: rumah tinggi ya.
2: Iya, rumah tinggi.
1: Oke.
2: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
1: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
0: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
1: Iya, Banua Langga. Nah,
0: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
1: Oke, okay, umpak
0: nah,
1: ya.
0: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa, awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya, sehingga rumah harus ditinggikan.
3: Oh. Nah,
0: misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.
1: Nah, oh.
0: Ya, itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
2: gempa
0: dan tsunami itu.
1: Oke. Okay.
0: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
1: Iya.
0: Itu kira-kira.
3: Okay.
0: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
1: Mas Haris.
0: Ya, Mas Haris
1: di Jogja.
0: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu dari suku Kaili. Saran saya di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
1: Iya, betul. Nah,
0: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
1: Iya.
0: Kalau pondasinya misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
1: Iya.
0: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
1: Betul sekali.
0: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Okay. Betul. Seperti karena itu. Memang tidak yaitu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini. Bicara ini. Di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
3: Boleh, saya mau terima silakan.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Baratu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Farida Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
4: Ampana, Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
3: Waalaikumsalam Ibu.
4: Iya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
3: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
4: Iya. Untuk cara sumbernya assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Itu Kaili.
2: Iya.
4: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas, Ale.
1: Iya.
0: Iya.
4: Ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana selalu. Untuk itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya karena Ibu Farida baru on ini.
1: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
4: Itulah, iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya? Untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya zaman ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke, baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
1: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
3: Gak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
1: Boleh.
3: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dei Ratu.
1: Dei Ratu.
5: Dei Ratu sama itunya.
1: Narasumbernya ya Pak.
5: Narasumbernya.
3: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman Haji dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
3: Pak Herman.
5: Pak Herman.
3: Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
3: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya.
1: Mangge.
5: Oh, Mangge. Belajar. Iya, Mangge.
1: Mangge itu kayak om itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak om.
1: Iya, itu panggilannya.
5: Kalau Ratu apa tadi?
3: Day.
5: Oh, kalau di Jakarta Mbo.
1: Itu anak perempuan gitu.
2: Iya, juga
1: anak laki-laki Ojo gitu.
3: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
5: Iya, teman juga dengan 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata.
1: Satu.
5: Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan kena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
1: Okay.
5: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
3: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
1: Baik, silakan.
2: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili itu. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri itu fungsinya itu banyak, dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu, dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka, kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
1: Kayu
2: antara ya? Tiang dengan tiang itu kan,
1: Nah,
2: dia menggunakan itu.
1: Okay.
2: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
2: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
1: Oke. Dari zaman dulu ya.
2: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Leere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang
2: sama iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Leere kemarin kita sampai kita tanya.
1: Oke.
2: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
1: Oke. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
2: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1 meter setengah ya.
2: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Hmm. Itu lebih aman.
1: Oke.
2: Daripada gempa.
1: Dari kayu.
2: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
2: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
0: Ya, kayu jenisnya kayu jenis, ulin.
2: Kayu. Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini.
2: Sembarangan ya.
0: Sebenarnya ada juga.
2: Ada.
1: Kayu di sini.
0: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu akan kita punya pohon kayu ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
2: Kalau,
1: ya?
2: Kalau itu tidak.
1: Oke.
2: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu.
1: Oke.
2: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin
2: iya.
1: Ya.
0: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
2: Silaguri.
0: Itu dia masuk di legenda.
2: Legenda
0: itu,
2: kalau menurut
0: dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
1: Iya, Pak Amsal.
0: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
2: Sigi Donggala.
0: Sigi Donggala di itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
1: Kabonena,
0: masih tersisa
1: ya?
0: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi.
2: Okay.
0: Gitu atau para mula nama beliau.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
2: Alkulturasi
1: okay.
2: Dia.
1: Oke, oh gitu ya.
0: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
2: Dua.
1: Dua tangga ya.
2: Dua tangga.
0: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
0: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
1: Oke, oke.
0: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
2: Di belakang. Misalnya.
1: Tetap ada di belakang
0: nah,
1: ya.
0: Nah, mengenai perihal Gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
2: Persegi empat ya.
0: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
2: penyimpanan
0: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
1: yeah.
0: Untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampiri adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
2: tambale, ya.
0: Di bawahnya gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
3: Oke.
0: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya. Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampiri itu. Seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Silakan ada yang mau disampaikan. Ya.
0: Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat. Itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
0: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
2: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya. Lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu. Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, siap.
2: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Dera untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Dera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
7: Jangan lupa,
6: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
8: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun dimanapun Warihlun berada, yang masih terus stay tune di Lampang-Lampang Kepandang PKHS ya. Kembali berjumpa bareng saya Juli di sini, yang akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16:30 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan senang sekali pukul 14:04 ya waktu Indonesia Barat ya. Di awal jumpa kita ada satu lagu yang sudah saya pilihkan di sini. Nanti juga ada informasi-informasi terupdate ya, akan saya spesialkan buat yang terus stay tune. Hanasi Banding, langsung kita dengarkan.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu Cap Merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

sahabat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya. Ada satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan dari rri.co.id. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Dan di mana untuk warihlun yang mungkin saat ini ada yang sedang melakukan beberapa kegiatan, baik itu di instansi pemerintah terkait maupun di tempat-tempat swasta, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan warihlun semuanya. Dan di sini juga ada informasi harga emas di Banda Aceh turun menjadi 7,5 juta per mayamnya. Dan informasi ini pada tanggal 29 September ya. Oke, langsung aja ini, penurunan harga tersebut terpantau dalam beberapa waktu terakhir dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pasar juga. Dan salah satu pedagang di pasar itu mengatakan penurunan harga tersebut turut mempengaruhi perilaku konsumen. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih banyak membeli emas dibandingkan menjualnya. Selain emas perhiasan, harga emas antam dan emas batangan juga mengalami penurunan. Harga saat ini juga kisaran 2,715 juta per mayamnya, atau turun sekitar 15.000 dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya. Sementara itu, pihak pengadaian rasa membenarkan

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Dewi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Programa 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Pro dangdut.

0: Ngopet Budaya Anu Nanggrok
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut hadir nih untuk warahilun semuanya. Yang mau ikut berpartisipasi langsung aja kita sapa yang sudah masuk di sesi yang pertama. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Kakak Ina ya?
3: Iya betul.
2: Apa kabar nih Kakak Ina?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Kakak Ina mau dengar lagu dari siapa?
3: Hari ini lagunya dari Lesti ya.
2: Lesti judulnya kakak?
3: Selain terkesan apa ya?
2: Lesti ya, lagu Lesti. Bentar ya, saya share dulu ya kak. Iya. Di sini banyak sih kak ya, ada egois, kejora.
3: Egois aja ya?
2: Egois aja. Baik. Salam,
3: siapa yang egois silakan mati ya.
2: Salim-salimnya buat siapa nih?
3: Salamnya yang pertama buat Kak Yuli, selamat tunggal muda, sehat selalu.
2: Amin ya Allah.
3: Udah itu buat siapa ya? Kak Ju di Sabang. Bang siapa ya yang di Mandika ya? Di Mandika. Kak Yana, Kak Aisyah, siapa lagi ya? Buat bagus nih, buat semua lah.
2: Baik, ya? Makasih ya kakak ya.
3: Buat Kak Yulia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya juga sudah kita siapin ya Kak Ina. Terima kasih sudah hadir di sesi yang pertama dan di awal jumpa kita ya di Pro Dangdut. Yang pastinya siapa lagi yang sudah masuk? Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Dengan
4: Kak Zainal.
2: Kak Zainal, masya Allah. Kak Zainal mau dengar lagu dari siapa?
4: Dari Sela Yolanda, Lo Gue N.
2: Lo Gue N. Ini lagu DJ ya, maksudnya lagu?
4: Enggak, host ya. Tapi udah agak lama sedikit lah.
2: Dari siapa tadi kakak?
4: Sela Yolanda.
2: Sela Yolanda, oke, ada. Salam-salamnya kakak.
4: Salam ke Yuli, selamat bertugas sampai tuntas. Tuh Kak Ina tadi ya, salam kenal. Tugas juga.
2: Baik.
4: Pak Amri, Kak Mat, Kak Eli dan tuh semua aja lah.
2: Baik.
4: Akan masuk nanti. Terima kasih Yuli, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Kak Zaina dan juga Kak Ina yang sudah hadir. Lesti dengan egois, langsung kita dengarkan ya Warihlun.

0: Baik, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur kita semuanya. Langsung kita sapa yang sudah masuk di sesi yang kedua. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dek Juli.
0: Dangdut adalah kita ya Kak Ayat ya.
1: Iya, Dangdut adalah kita Dek Juli. Lupa nih,
0: iya.
1: Ada tamu kami.
0: Iya, Kakak Ayati kok jauh ya suaranya?
1: Jauh ya?
0: Mm-mm.
1: Nih,
0: Kak Yati emang di mana nih posisinya?
1: Emang jauh kami di Korea.
0: Oh iya, ya udah lagu dari siapa mau denger nih Kak Yati?
1: Dari lagu Amboy Asiknya ya.
0: Amboy Asiknya. Amboy Asiknya dari siapa nih Kak?
1: Asiknya dari Ponisela.
0: Ponisela ya, ada Ponisela. Siap. Salam-salamnya buat siapa nih Kak?
1: Salam yang pertama buat tamu-tamu di rumah nih. Semoga sehat selalu. Buat Dedi Dek Kera juga. Buat Kak Na. Kak Na belum masuk ya?
0: Belum nih Kak, baru Kak Jaina sama Kak Ina.
1: Iya, buat Kak Jainab ya.
0: Iya benar.
1: Salam kenal juga buat Pak Amri, buat Pak Amir, buat semua lah dia.
0: Baik, terima kasih Kakak Ayati.
1: Ya, lagunya ada tuh.
0: Ada, alhamdulillah Kak.
1: Terima kasih banyak juga Dek Juli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kakak Hayatin sudah hadir ya. Langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dek Juli Jumita.
0: Iya ya Bit.
2: Duan.
0: Nak dengar lagu siapa nih ya Bit?
2: Lagu Roma Irama.
0: Judulnya?
2: Judulnya Judi.
0: Judi ya. Yeah. Salam-salamnya buat siapa nih? Ya, Bi.
2: Sama Dek Juli, selama iman dunia akhirat Dek Juli dapat
0: dikasihkan
2: kepoinan, doa hati panjang umur selama iman dia.
0: Amin. Makasih ya, Bi ya.
2: Kak Hayati Lunci Mino di Korea, ke Kak Nazar di Lamlom, ke Kak Anis di Darussalam, ke Kak Erna, ke Mosai, ke Bang Basri, ke Pak Amri, ke Cik Mat, ke Pak Setari, mana-mana juga yang kata mau, yang kau tak mau.
0: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung aja kita dengarkan Ponisela dengan Amboy Asiknya untuk Kak Hayati ya.

0: Oke, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita, Warenon. Kembali kita sapa yang sudah masuk ya di sesi yang ketiga. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Juli.
0: Iya, Bani, kamu dengar lagu dari siapa?
1: Dari Ayah Mansur dan juga Elvi, Umi Elvi Sukaisi ya.
0: Mansur. Judulnya?
1: Judulnya Hadiah Batik Pekalongan.
0: Hadiah Batik ya?
1: Iya, Hadiah Batik Pekalongan ya, Kak Juli ya.
0: Iya, Hadiah Batik Pekalongan ya. Oke, ada. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam yang pertama untuk Kak Juli, mudah-mudahan Kak Juli sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
1: Terus salam juga untuknya Ina tadi ya, di Barto.
0: Iya.
1: Untuknya Kak Hayati juga ya. Untuknya Cik Mat ya. Juga.
0: Baik.
1: Untuk Pak Leong Golawe juga. Dan untuk semua aja yang lagi dengerin Pro Dangdut tentunya, Kak Juli.
0: Baik, terima kasih
1: banyak. Mudah-mudahan terhibur gitu tentunya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya, makasih Kak Juli.
0: Sama-sama Bang Dika.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Bang Dika sudah hadir. Untuk lagunya juga sudah ada, Hadiah Batik Pekalongan ya. Masih kita tunggu partisipasi satu lagi penelpon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Kakak Eli.
2: Betul sekali.
0: Kak Eli kok cepat-cepat kali nih, Kak Eli mau kemana, Kak Eli?
2: Gimana, Dek Yuli?
0: Cepat-cepat sekali nih, Kak Eli mau dengar lagu dari siapa?
2: Dari Imam S. Arifin dengan Nana Mardiana.
0: Iya.
2: Apa ya, cinta apa namanya
0: semakin
2: ya?
0: Semakin Cinta.
2: Oh ya, Semakin Cinta.
0: Oke, salam-salamnya Kak.
2: Yang pertama salamnya untuk Yuli, semoga sehat walafiat, selamat bertugas sampai selesai. Amin. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Masyaallah, makasih ya.
2: Semoga
0: Kak
2: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Amin.
2: Untuk Dika yang tadi baru masuk ya. Semoga sehat dengan keluarga juga. Untuk Hayati di Korea, untuk Cuk Nyaci, untuk Kak Inong sih ya. Untuk Amir Mahmud juga, untuk Mak C, untuk Dayana, untuk Kak Juju di Sabang, dan untuk semua-semua yang lagi mantau Pro Dangdut, semoga sehat semuanya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kakak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, doanya sangat-sangat baik ya untuk kita semuanya. Terima kasih buatnya Bang Dika dan Kak Eli. Langsung kita dengarkan lagu miliknya Mansur featuring Elvi dengan Hadiah Batik Pekalongan.

0: dan terakhir yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mak Nina. Mak Nina.
0: Mak Ni.
1: Kak Nina.
0: Oh, Kak Nina. Kak Nina, Masya Allah, maaf ya Kak Nina ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Suaranya masih samar-samar nih Kak Nina.
1: Oh, kurang jelas.
0: Iya, Kakak Nina mau dengar lagu dari siapa nih, Kak?
1: Lagu dari Iis Dahlia, Patah Hati.
0: Patah Hati, Iis Dahlia ya, Masya Allah. Ya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam buat Julia, selamat bertugas, sehat selalu, dan ceria selalu. Saya nih di Pagar Air, buat Anda jarinya di Lumbata, Bakar Selidi, Turin, Diket, di Lampase, Juju di Sabang, dan untuk semua-semua aja.
0: Baik, Mata Hatiku ya Kak ya? Baik, udah ada lagunya, makasih ya Kakak Nina ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Nina ya. Mohon maaf ini. Langsung kita sapa yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rin sayang.
0: Kakak Yana, apa kabar nih sayang?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Maaf ya Kak Yana ya. Gimana nih Kak, kamu dengar lagu dari siapa nih?
2: Kebetulan penutup Kak Yana mau lagu dari siapa nih ya? Dahsyat aja lah ya, dari Edin Nasti ya.
0: Dahsyat ya Kakak ya.
2: Dari dahsyat kita tutupnya hari ini ya.
0: Dari siapa tadi Kakak?
2: Edin Nasti.
0: Edin ya. Edin. Oke, Nesti ya Kak ya. Baik. Salam-salam.
2: Salam pertama buat Juli, semoga sehat selalu, berkah umur berkahnya.
0: Baik, Kakak.
2: Terus buat yang udah masuk-masuk tadi semuanya.
0: Makasih Kak Yana.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Yana ya, dan juga buat Kak Nina. Langsung kita dengarkan dulu lagu darinya Iis Dahlia dengan Mata Hatiku, spesial buat yang terus stay tune.

Ada Brandon, terus stay tune ya untuk lagunya Iis Dahlia yang sudah dimintakan oleh Kak Nina tadi, sudah kita hadirkan. Untuk lagu Kak Yana, insya Allah setelah kumandang azan asar kita dengarkan, akan kita hadirkan kembali lagu Kak Yana ya. Terima kasih yang pastinya yang sudah ikut berpartisipasi. Kita pamit, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam program Prodangdut. Dan untuk berikut langsung aja kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

Iya, oke, baik. Oh, Rehlu, dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu Bimnesti, Dahsyatnya, yang sudah mengantarkan kita pukul 15.57, lagu permintaan dari Kak Yana. Semoga bisa menghibur kita semuanya di kesempatan hari ini ya. Untuk Pro Dangdut terakhir, insya Allah nanti jumpa Pro Dangdut di esok hari di pukul yang sama yang pastinya ya. Dan buat Warehlun yang baru aja melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan. Untuk berikut miliknya, judulnya dengan Bahtera Cinta. Selamat mendengarkan.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

saja beberapa lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita pukul 16:30 ya waktu Indonesia Barat. Kebersamaan berakhir, insya Allah jumpa dengan waktu dan juga dengan kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun di Purpadada berada masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warilun kembali berjumpa dengan saya Gunawan di edisi hari ini tanggal 30 September 2026. Dan Warilun kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga Warilun pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti akan kita bergabung siaran dengan program Satu Banda Aceh guna mengikuti lintas 17.
0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
2: Warihlun yang membahagia. Dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

Terima kasih Warilun di Perpendada berada masih bersama kami RRI program Patah Benda Aceh. Warilun, mungkin masih jam 16 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Buat Warilun mungkin yang melihat beberapa tiang bendera yang Warilun lewat, penasaran tidak sih kenapa benderanya setengah tiang ya? Dan Warilun, tanggal 30 September, bendera dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung nasional untuk mengenang peristiwa kelam gerakan 30 September atau G30 SPKI ya. Pada tahun 1965 serta menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur. Dan simbol duka cita pengibaran setengah tiang ini menunjukkan rasa hormat dan suasana duka atas gugurnya para perwira tinggi TNI Angkatan Darat dalam peristiwa tersebut. Dan berbeda dengan esok atau tanggal 1 Oktober, pada tanggal 30 September bendera dipasang setengah tiang, tanda berkabung, sedangkan keesokan harinya tanggal 1 bendera akan dikibarkan satu tiang penuh dengan untuk memperingati hari kesaktian Pancasila atau kebangkitan dan ketangguhan bangsa. Dan Warilun, berdasarkan aturan yang berlaku, bendera harus dinaikkan hingga ke ujung tiang terlebih dahulu sebentar, lalu diturunkan ke posisi setengah tiang sebagai bentuk penghormatan yang khidmat tentunya. Baik Warilun, masih akan kita tunggu ya, saat ini pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung siaran dengan program Satu Banda Aceh mengikuti Lintas 17.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Berikutnya, Dinas Pendidikan Aceh dorong Satuan Pendidikan Tangguh Bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Los Mawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
2: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak, Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana di wilayah Aceh Besar itu bisa memberikan support dana dengan suku bunga rendah ya, ada kemudahan-kemudahan. Nah sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN baik itu dari pusat maupun dari provinsi ya.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri Ajalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
3: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi dan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
1: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan Bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap training of trainer TOT fasilitator daerah kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
5: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
4: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau residensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabu. Dalam rangka penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
6: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Bapeprida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bapeprida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
7: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Nah, jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa realisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rehabilitasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
6: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
9: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
8: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat termasuk pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Aceh dan Seblak Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
10: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Di kami nih yang jual minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
8: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter Radio Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Bupati Gayo Lewis, Suhaidi, memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia, sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyediaan jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
11: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Lewis, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah salurkan bansos untuk warga dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga yang membutuhkan dan lansia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Amilin, Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 29 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasih Propam Polres Bener Meriah, Ibtu Untung Sinaga, Kapolsek Wibsam Ibtu Zahrul serta sejumlah personil Propam Polres Bandar Meriah. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari momentum Hari Jadi Propam Polri ke-24 sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
13: Nenek, ini ada bingkisan dari kami, dari Polri, dari Propam ya. Ini wujud nyata bahwasannya negara hadir untuk masyarakat ya Nenek. Mohon doakan kami ya, semoga polisi personal meriah bisa melaksanakan kegiatan polisi dengan baik ya Nenek. Selain masyarakat dengan baik.
12: Menurutnya kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personil di tengah warga diharapkan tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Bandar Meriah menunjukkan bahwa momentum Hari Jadi Propam Polri tidak hanya menjadi peringatan institusi, tetapi juga dapat diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

di Warpada ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Ketahanan pangan di tingkat desa terus diperkuat melalui aksi nyata di lapangan. Menyadari pentingnya kemandirian pangan, Babinsa Koramil 01 Simpang Kiri Serda Abdul Samad terjun langsung ke sawah untuk mendampingi petani menanam kacang panjang di Desa Subuh Salam Barat dalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subuh Salam. Dan langkah konkret ini berfokus pada optimalisasi lahan produktif untuk memperkuat ketersediaan pangan mandiri dan juga mendongkrak ekonomi lokal. Serda Abdul Samad terlibat aktif mulai dari fase krusial penyiapan tanah hingga penanaman bibit hortikultural, dan dengan harapannya melalui sinergi antara TNI dan petani diharapkan menjadi pematik kemotivasi bagi desa-desa lain di Kota Subuh Salam untuk bergerak serentak memperkokoh kedaulatan pangan dari sektor terkecil. Nah, kemudian terangnya juga dengan melalui kegiatan tersebut adanya beberapa pilar utama yang ditekan dalam aksi ketahanan pangan bersama petani. Antara lain jelas Serda Abdul Somad berupaya mengedukasi warga untuk pemanfaatan lahan dengan mendorong masyarakat mengubah lahan tidur menjadi area pertanian hortikultural yang produktif. Dan kemudian juga mengupayakan kemandirian pangan untuk memastikan kebutuhan dapur masyarakat Subuh Salam Barat terpenuhi secara swadaya maksud kami. Dan di samping itu, Serda Abdul Somad juga berharap melalui pendampingan yang ia lakukan juga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk memastikan produktivitas pertanian desa meningkat signifikan demi memperkokoh ketahanan pangan wilayah tersebut. Marilah bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamuruno but, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warelen. Terima kasih Warelen di Parapuan Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelen pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami pilihkan Algologi Hiburan menemani suasana petang Warelen. Buat Warelen yang baru aja kembali dari tempat rutinitasnya, semoga dengan kami pilihkan lagu-lagu hiburan menghibur Warelen semuanya di kesempatan petang hari ini ya. Pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warelen, cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya memang tampak lebih gelap ya, mendung. Dan tadi ada beberapa wilayah juga dari Aceh Besar dan sekitarnya juga ada diguyur hujan, namun tidak begitu lebat ya. Baik, Warelen, masih akan kami coba pilihkan kali ini satu buah lagu yang ada darinya Armawati AR, Kanda. Ini dia.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jamaah hadirin dan juga pendengar Radio Baitur Rahman dan juga pemirsa YouTube Masjid Raya Baitur Rahman, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersumber dari kitabnya Syekh Sayyid Zainal Abidin bin Ja'far yang bernama Barzanji, Maulidul Barzanji, dan juga bisa kita lihat syarahan panjangnya disyarah oleh Imam An-Nawawi Banten dalam kitabnya Madarijus Su'uj. Kita melanjutkan pada bab yang ketiga. Sebelumnya kita telah membahas tentang nasab Rasulullah, mulai daripada ayah beliau Abdullah sampai kepada Adnan, nasab Rasulullah yang tersebut di dalam riwayat-riwayat, khususnya juga yang tersebut di dalam kitab yang kita kaji ini, yakni kitab Maulidul Barzanji. Kita masuk dalam bab yang ketiga. Musannif, pengarang daripada kitab Maulidul Barzanji, menyebutkan, walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah, dan diketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan hakikat beliau, hakikat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharahu jisman wa ruha bi suratihi wa ma'na, dan Allah hendak menampakkan Rasulullah dengan sekalian dengan jasad dan ruh yang sebelumnya sudah ada nur, yang nur itu diletakkan daripada mulai penciptaannya sebelum diciptakan makhluk, kemudian turun menurun daripada nasab Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada riwayat sebelumnya, pada kisah sebelumnya, sampai terletak pada dahinya ayah beliau yakni Abdullah. Dan di saat nur itu Allah lahirkan, Allah nampakkan dalam bentuk jisman wa ruha, dalam bentuk jasad dan ruh, bisuratihi wa makna, serta dengan rupa badan anggota tubuh Rasulullah, wa makna, dan juga sifat-sifat Rasulullah, sifat luhur, sifat batinah Rasulullah yang tinggi. Di saat itu naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah, Allah pindahkan nur kenabian Rasulullah itu dari sulbinya Abdullah ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah. Allah pindahkan nur dari dalam sulbi bapaknya Abdullah, Allah pindahkan ke dalam rahim ibunda Rasulullah Aminah, disebut dengan Aminah Zuhriyah. Digelar dengan Zuhriyah karena Aminah ini berketurunan daripada Zuhrah bin Kilab. Karena Aminah binti Wahab bin Abdil Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab ini sama juga dengan nasab Rasulullah. Aminah binti Wahab bin Abdil Manaf bin Zuhrah bin Kilab, sehingga disebut dengan Aminat az-Zuhriyah. Zuhriyah ini karena
Aminah berbangsa kepada Zuhrah bin Kilab. Allah pindahkan Nur dari sulbi bapaknya Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, sebagaimana nasab yang kita bahas pekan yang sebelumnya, bahwa ayah daripada Nabi Muhammad, yakni Abdullah, Abdullah ini anaknya Abdul Muttalib. Sebagaimana riwayat yang sering kita dengar bahwa Abdul Muttalib itu memiliki 15 orang anak. Abdul Muttalib memiliki 15 orang anak, 10 laki-laki, 5 perempuan. Yang termasuk yang masyhur beritanya, yang masyhur dalam riwayat-riwayat, disebutkan saudaranya Abdullah termasuk Abbas, sahabat Nabi sendiri. Kemudian juga Abu Lahab, kemudian juga Abu Talib, itu termasuk anaknya Abdul Muttalib yang semuanya berjumlah 10 orang. Pada awal mula Abdul Muttalib kena diamanahkan sebagai penjaga kota Mekah, penjaga Kaabah, diamanahkan menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, sehingga oleh Abdul Muttalib ini bernazar. Bernazar, ya Allah, seandainya aku dilahirkan 10 anak laki-laki. Karena kenapa Abdul Muttalib bernazar? Karena dia menganggap beban dia, tanggungjawab dia menjaga Mekah, menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, ini tidak bisa dilakukan kalau dia tidak memiliki anak lelaki yang banyak. Sehingga bernazar, ya Allah, kalau aku dapat 10 anak yang laki-laki, maka aku sembelih satu orang. Dinazar langsung Abdul Muttalib, munyuna anak sipluh boh yang agak untuk gejaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, maka dia bernazar akan menyembelih satu di antaranya. Akhirnya ternyata nazar Abdul Muttalib ini terrealisasi, memang ada. Dia mendapatkan 10 orang anak putra. Di samping juga dia juga memiliki 5 orang putri. Pada akhirnya dia harus menyelesaikan nazarnya dia. Dan dia panggil semua anak-anak dia yang sipluh roagam, limang renong, dipanggil semua. Dia menyampaikan kepada anak-anaknya tentang nazar dia, bahwa kalau ada 10 orang anak lelaki, maka dia akan menyembelih satu di antaranya. Sehingga karena Abdullah anak yang paling tulut, anak terakhir, maka sasarannya kepada Abdullah. Tapi dia tidak sanggup menyembelih langsung Abdullah, sehingga dia bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu bagaimana solusinya, dan diarahkan untuk bertanya kepada seorang tokoh perempuan, peramal perempuan, untuk ditanyakan tentang solusi bagaimana nazar ini dilaksanakan. Sehingga si peramal ini menjawab bahwa tukarkan, gantikan nazarmu ini dengan 10 ekor unta. Pasal dalam kertas undian, tulis anak-anakmu yang 10 orang, kemudian juga tulis 10 unta. Kalau tetap anakmu yang undiannya kena, maka tambah lagi 10 unta. Akhirnya Abdul Muttalib melakukan hal ini. Pegalah undian, dia masukkan 10 nama dan 10 ekor unta. Ternyata tetap nama Abdullah yang muncul. Dia tambahkan lagi 10 ekor unta. Dia buat lagi undian. Terus terjadi seperti itu. Yang keluar tetap nama Abdullah. Hingga sampai pada batas dia masukkan 100 ekor unta dalam undian. Ternyata di saat dia masukkan 100 ekor unta, di saat itulah yang muncul dalam undian unta. Tidak lagi muncul nama ayahanda Rasulullah Abdullah. Disitulah hikmah
pergantian satu nyawa di kalangan Arab dengan ganti 100 unta. Dan itu berlaku dalam diat. Diat dalam syariat kita, syariat Islam, diat membunuh nyawa satu nyawa maka diganti dengan 100 ekor unta. Itu asal muasalnya. Dan Rasulullah pernah menyebut sendiri bahwa dia sendiri adalah anak dari orang dari dua yang disembelih. Rasulullah mengatakan dirinya, saya ini adalah anak dari dua yang disembelih. Maknanya dua mantan calon disembelih. Karena dia keturunan daripada Ismail dan juga Abdullah. Ismail ini pernah dijadikan calon untuk disembelih dan juga Abdullah juga calon disembelih. Maka dia disebut, saya ini adalah anak dari dua yang disembelih. Rasulullah berketurunan langsung kepada Nabi Ismail. Dari dua nabi anak Nabi Ibrahim, satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak ini lahir keturunan-keturunan para nabi. Sedangkan dari Ismail tidak ada keturunan yang nabi kecuali Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Ibrahim beliau memiliki dua anak, satu Ismail, satunya Ishak. Dari Ishak ini lahirnya Yakub dan keturunan-keturunan Yakub, dan juga lahirnya bangsa Bani Israel dari keturunan Ishak. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Makanya nur Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail dan tidak diwarisi oleh nabi-nabi yang lain kecuali langsung kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu keistimewaan nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail itu juga pernah dijadikan calon untuk disembelih oleh bapaknya, dan begitu juga dengan Abdullah, ayah langsung daripada Nabi Muhammad, juga pernah dijadikan calon untuk disembelih. Karena nazar daripada Abdul Muttalib, ayah daripada Abdullah. Abdullah ini nur Nabi Muhammad yang diletakkan di dalam sulbinya, di dalam sulbi daripada Abdullah. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminata Zuhriyah. Allah pindahkan nur kenabian daripada sulbi Abdullah kepada tempat yang semestinya, yakni min sadafati Aminata Zuhriyah, yakni ke dalam rahim Bunda Aminah Az-Zuhriyah. Wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa. Kemudian Allah yang maha qarib, Allah yang maha mujib, khassaha, mengistimewakan Aminah, mengkhususkan Aminah, bi an takuna umman lil Mustafa, dengan menjadikan dia sebagai ibu bagi Rasulullah al-Mustafa, Rasulullah yang terpilih. Allah maha qarib, di sini disebutkan dengan al-qaribul mujib, Allah yang maha dekat, dekat dengan para hambanya, dengan hambanya apakah dalam berdoa, Allah dekat untuk mendengarkan doa para hamba, Allah dekat dengan para hamba yang meminta kepadanya. Al-Mujib, dan Allah maha menerima segala doa. Allah Ta'ala, Allah yang maha qarib, Allah yang maha mujib, mengistimewakan Bunda Rasulullah Aminah dengan menjadikan dia sebagai ibu bagi Rasulullah Mustafa. Kenapa Aminah dijadikan ibu? Li'annaha afdalu qawmiha hasaban wa anjabu wazkahum aslaw wa far'a wa atyabu. Imam Nawawi menyebutkan kenapa ibu Siti Aminah dijadikan sebagai ibunya Rasulullah, karena Siti Aminah adalah orang yang paling utama, paling baik nasabnya. Di kalangan Arab, nasab yang paling mulia adalah nasabnya Aminah. Apalagi dia berujung kepada Kilab bin Murrah, yang juga nasab Rasulullah.
maka dia menjadi orang yang memiliki nasab yang paling mulia. Wa azkahum aslaw wa far'an, asal usulnya pun sangat suci, asal usulnya sangat suci, sangat murni, sehingga falam yusyarikhu fi wiladatihi, sehingga yang lahir dari Aminah itu pun hanya Rasulullah seorang. Dia tidak memiliki anak yang lain sebagaimana Abdullah, sehingga nur kenabian yang ada di dalam sulbi Abdullah dan kesucian Aminah hanya berkumpul pada satu orang, yakni Nabi Muhammad. Tidak musyarikat, tidak ada anak yang lain yang bersama Nabi Muhammad menjadi anak daripada Aminah dengan Abdullah. Disebut dengan Aminah. Biasanya kalau kita di sini disebut dengan Siti Aminah. Padahal Siti itu tambahan yang kita sebut, tidak ada dalam namanya Aminah. Karena namanya ya Aminah. Tapi kalau sampai di tempat kita jadi Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Asia. Ini Siti ini kalau dilihat di dalam kitab-kitab Jawi, ini disebut dengan, ada disebut dengan Siti, ada disebut dengan Sitina, Sitina. Karena asal kata-kata Siti, dia berawal dari Sayyidatina. Kalau yang lelaki, Sayyidina, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Kalau yang perempuan, Sayyidatina, Sayyidah kami. Dari Sayyidatina, dalam kitab Jawi pernah kita jumpai Sitina. Sitina berawal dari Sayyidatina. Pada akhirnya menjadi Siti, Siti saja. Kasiti itu. Pada awal-awal Sayyidatina, kemudian menjadi Sitina, kemudian jadi Siti. Maka Siti itu kenapa pada Aminah ada Siti Aminah, Fatimah ada Siti Fatimah, Asiyah Siti Asiyah, Aisyah Siti Aisyah. Itu Siti itu berawal daripada Sayyidatina. Kemudian ada di dalam kita disebut Sitina, dan juga ada yang disebut dengan Siti. Siti itu berawal daripada Sayyidatina. Sayyidatina Aminah menjadi ibu bundanya Rasulullah yang terpilih daripada orang-orang yang lain karena dia memiliki nasab yang paling mulia, asal usul yang sangat suci, nasabnya yang paling utama. Wanudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwarihi dzatiyah, dan diserukan di langit dan di bumi bihamliha li anwarihi, bahwa Aminah telah mengandung cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurnya Rasulullah yang zatiyah. Di saat Siti Aminah mengandung Rasulullah, di langit dan bumi ada seruan, ada panggilan, ada suara yang menggelegar bahwa Aminah telah mengandung nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sahal bin Abdullah At-Tustari menyebut, lamma aradallahu ta'ala khalqa Muhammad, di saat Allah hendak menciptakan Nabi Muhammad di dalam rahimnya Aminah pada bulan Rajab, yakni pada malam Jumat. Berarti awal pertama kali masuknya nur Nabi Muhammad ke rahim Aminah terjadi pada bulan Rajab di malam Jumat, maka lahirnya 9 bulan kemudian di Rabiul Awal. Karena pertamanya masuk di malam Jumat di bulan Rajab. Di saat itu, pada saat Allah menciptakan Muhammad di dalam rahim Aminah di malam Jumat bulan Rajab, Allah memerintahkan pada malam itu malaikat Ridwan, penjaga syurga, untuk membuka pintu syurga Firdaus. Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan, pada malam itu pintu syurga Firdaus dibuka.
Kemudian setelah dibuka, wayunadi munadim fis samawati wal ard, dan ada panggilan di langit dan di bumi. Apa katanya? Ala inna nural makhzunal maknun, ketahuilah sesungguhnya nur yang sebelumnya tersimpan, nur yang tersembunyi, alladhi yakunu minhun nabiyul hadi, di mana lahir daripadanya seorang nabi, fi hadhihi lailati yastaqiru fi batni ummihi alladhi fihi, pada malam ini telah menetap di dalam rahim ibunya, fihi yatimu khalqahu, fihi yatimu khalquhu, pada di dalam rahim itu disempurnakan penciptaannya, dan dia akan keluar kepada manusia basyira wa nadhira, dia nanti akan keluar, akan muncul di kalangan manusia. Nur itu, yakni nabi itu, akan muncul di kalangan manusia basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan sebagai pembawa berita peringatan. Itu yang tersebut pada malam pertama kali masuknya nur Nabi Muhammad dari sulbinya Abdullah kepada rahim ibunda Aminah. Wasaba kullu sabbin li hububin nasimi sabah, dan merindulah setiap orang-orang yang merindu karena hembusan angin sabah. Kemudian musannif menyebut bahwa di saat nur Rasulullah sudah duduk, sudah masuk ke dalam rahim Aminah, di saat itu semua berita, berita tentang Nabi, berita tentang mengandungnya Nabi, muncul di semua makhluk, di seluruh makhluk, di segenap dunia, semuanya sampai berita. Bukan hanya pada manusia, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain, juga kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya sampai berita itu sangat cepat. Berhembusnya berita angin Sabah. Wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah, dan dihiasi bumi setelah lama keringnya bumi, minan nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya, sebelum kelahiran Nabi, negeri Mekah, negeri Arab kering, sudah lama tidak turun hujan, kemarau panjang. Pada saat ibunda Rasulullah mengandung, di saat itulah bumi kembali dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan, udip kembali. Bakai yang berokan kamati, bakai berokan yang katu hana ujian, kemarau panjang. Pada malam itu salah satu irhas namanya, salah satu kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah dengan munculnya dia, belum muncul ke bumi, muncul di dalam rahim ibunya saja sudah nampak kelebihan-kelebihan, termasuk di antaranya menjadi subur kembali tanah Arab, tumbuh-tumbuhan yang dulunya kering, tanaman-tanaman yang dulunya sudah kering kerontang, akhirnya tumbuh kembali, subur kembali, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aina'atis simaru wa adnasyajaru lil jani janah, buah-buahan menjadi matang. Wa aina'atis samar, simar, buah-buahan yang dulunya tidak berbuah karena memang kemarau, mulai pada saat itu wa aina'at, kembali menjadi matang. Kama sa'lum nyeborokan wa taydubit, langsung roh, langsung mati. Lehnya malamnya pun ka mulai wa aina'atis simar, buah-buahan menjadi matang. Wa adna syajaru lil jani janah, dan
buah-buahan itu mendekat kepada orang yang memetiknya. Orang yang pemilik yang ingin memetik sudah dekat masa untuk bisa memetik kembali. Yang berokan kau pre-preh nalik, yang berokan bagah mati, yang berokan gohlom masak karut. Pada akhirnya dengan kelebihan itu, kelebihan Nabi Muhammad, semua pepohonan sudah kembali berbuah dan pemiliknya pun dapat memetiknya kembali. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahi al-sunil arabiyyah. Pada malam itu setiap binatang-binatang milik bangsa Quraisy nataqat bihamliha bi fisahi al-sunil arabiyyah. Mereka dapat berbicara, bahkan berbicara dengan bahasa Arab.

al-asnamu ala wujuhil wal afwah, dan juga singgasana, singgasana raja-raja dunia, singgasana raja-raja musyrik pada saat itu. Wa kharratil asirah, berjatuhan, hancur. Bahkan dalam riwayat tu kena belah bo. Ada 14 bangunan daripada Raja Kisra itu hancur, jatuh pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asnamu ala wujuhi wal afwah, dan juga berhala-berhala, patung yang dijadikan sembahan para musyrik, berjatuhan. Ruh mandu ala wujuhi wal afwah, melungkup mandu karena memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabasharat wuhushul masyariqi wal magharib wa dawabbuhal bahriyah, dan juga binatang-binatang liar baik di timur maupun di barat juga saling menyampaikan berita gembira. Wa tabasharat, saling menyampaikan berita gembira antar binatang. Binatang yang di timur pergi ke binatang yang di barat bil basyarat, dengan menyampaikan berita-berita gembira. Juga wadawab buhal bahriyah, juga binatang-binatang penghuni-penghuni laut juga sama menyampaikan berita-berita gembira, karena mereka juga merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah. Karena Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Berarti Rasulullah ini, kemunculan Rasulullah bukan menjadi rahmat kita manusia saja. Di samping kita menerima rahmat kelahiran Rasulullah, juga makhluk-makhluk yang lain, seluruh alam, sekalian alam mendapat rahmat dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawanya, kemudian hukum hakam yang didirikan olehnya, ketentuan-ketentuan syariat yang ada dengan berkatnya, itu semua menjadi rahmat, menjadi keberkahan kepada seluruh alam. Maka syariat-syariat yang kita lihat, syariat-syariat yang kita persaksikan dalam syariat kita, syariat Islam ini, hana yang memberatkan makhluk, hana yang menjadi pengganggu, hana yang menjadi menyusahkan, semuanya menjadi rahmat. Kalau dicontohkan, lagi contoh, dilarang kencing di dalam lubang. Padahal kita memang kencing itu mencari lubang agar kencing kita tidak ke mana-mana. Kita tetap cari lubang. Tapi dalam syariat kita, kencing di dalam lubang itu dilarang. Ini salah satu syariat kita adalah menjaga makhluk yang lain. Hana kalon kutanya manusia mentau, tapi juga melihat makhluk yang lain, apakah akan mengganggu? Karena ditakutkan di dalam lubang itu ada binatang yang kita tidak tahu keberadaannya. Kadang nasi dominan, kadang binatang-binatang kecil di dalam, ataupun binatang-binatang, bahkan kadang-kadang binatang itu bisa membahayakan diri kita lagi. Satu kadang nauli dalam. Akhirnya kan cuma ulunya yang merasa panas dengan kencing katanya, bahkan dengan katanya ilawan dalam lagi itu sama-sama membahayakan. Maka syariat kita, hukum hakam yang dalam syariat Nabi Muhammad, menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan cuma kita sebagai manusia. Kemudian wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa humayyah, dan seluruh alam, seluruh makhluk-makhluk meneguk kegembiraan. Wahtasatil awalimu minas surur, seluruh makhluk Allah meneguk kegembiraan, mengambil kegembiraan, menerima kegembiraan. Ka'sa humayyah, seperti orang meneguk air yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Lagi tajib, lagi urung jib minuman yang memabukkan. Watega jib, merasa ringan tubuh, merasa tenang tubuh, menanke.

ibarat perumpamaan. Di saat kedatangan berita munculnya Nabi Muhammad, orang-orang bahkan seluruh alam menerima berita itu dengan berita yang sangat senang, dengan sangat gembira, dengan hati yang sangat senang. Wa busyiratil jinnu biidlali zamanihi wan tahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Bukan cuma golongan manusia. Wa basyaratil jinnu, bangsa jin juga mendapatkan berita gembira itu, menyampaikan berita gembira itu. Biidlali zamanihi, dengan hampir dekatnya kemunculan Nabi. Jin sendiri senang juga dengan kedatangan Rasulullah, karena jin juga sama seperti kedatangan manusia. Ada juga perintah-perintah yang dibebankan hukum kepada jin, karena tidak diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya manusia sederajat dengan jin dalam hal diperintahkan untuk beribadah. Makanya jin juga ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. Ada sama seperti manusia, ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir. Sehingga jin juga menerima berita gembira dengan kedatangan Rasulullah, dengan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Dan juga dengan pada saat kelahiran Rasulullah, dukun perdukunan, karena pada saat itu dukun-dukun pada masa jahiliyah bukan cuma lagi dukun jino, lebih parah lah. Tapi dukun pada saat itu hancur, rusak, bertuh mandu, tinggai mandu hanasto peduli li, karena ureung mandu-mandu telah dimuliakan pada saat itu dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai di sini. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan menyambung kembali sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui kitab Maulidul Barzanji dan juga syarahannya oleh Imam An-Nawawi Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud. Insyaallah dengan penjelasan yang kita sampaikan menjadi ilmu baru ataupun sebagai kembali menemukan kembali apa yang telah kita pahami sebelumnya. Kadang-kadang tanya katua, kata perbaru kembali tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita tetap bersama Rasulullah di dunia maupun di akhirat kelak, dan kita dibersamakan dengan dia di dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami.
1: Barilun di Purwoda Anda berada, tiba saatnya pelaksanaan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Bandung.
1: Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi. Bersaksi, pengakuan terhadap Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedati ditarikan oleh banyak orang laki-laki dan satu orang pemimpin yang disebut sebagai syekh. Jenis tarian ini tidak menggunakan alat musik, tetapi hanya dengan membawakan beberapa gerakan seperti tepuk tangan ke dada dan pinggul, hentakan kaki ke tanah dan petikan jari, di mana gerakan tersebut mengikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan. Dengan mengenal seni dan budaya, tentu kita dapat menanamkan rasa cinta dan seni yang mempersatukan budaya sebagai jati diri bangsa. Pesan ini

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Terima kasih Warelon di Propernada berada masih bersama kami ya, RRI program Patah Banda Aceh. Warelon, harga emas perhiasan murni di Banda Aceh pada hari ini Rabu 30 September 2026 bergerak relatif stabil dengan cenderung naik tipis dan harga berada di kisaran 7,5 juta hingga 7,52 juta per mayam. Belum termasuk ongkos pembuatan dan kenaikan tersebut, Warelon mencapai kisaran 20.000 per mayam dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara itu harga emas perhiasan 16 karat berada di kisaran 1,9 juta per gram dan emas 17 karat berada di 2 juta rupiah per gram. Harga dapat berbeda antara toko dan tergantung pada kadar serta biaya pembuatan perhiasan. Untuk emas batangan, harga emas antam pada Rabu 30 September 2026 tercatat Rp2.595.000 per gram, naik Rp15.000 dibandingkan sehari sebelumnya. Dan sementara harga buyback berada di level Rp2.405.000 per gram. Dan di pasar internasional harga emas dunia yang juga bergerak menguat pada perdagangan Rabu. Reuters melaporkan harga emas spot naik sekitar 0,4% menjadi $4,195.56 per troy ounce. Dan sementara kontrak berjangka emas Amerika Serikat naik 1,1% menjadi $4,227.50 Amerika Serikat per ounce. Maksud kami per troy ounce ya. Dan Reuters juga melaporkan penguatan tersebut terjadi setelah emas mengalami tekanan cukup besar pada awal pekan. Dan pada Senin 28 September 2026 harga emas spot sempat turun sekitar 3,5% ke $4,136.81 Amerika Serikat per troy ounce. Ya, dan menyentuh level terendah di 5 Agustus kenaikan imbal hasil obligasi obligasi Amerika Serikat, penguatan dolar serta meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang menjadi jumlah faktor yang menekan harga emas. Dan juga Marilyn, perdagangan pada Rabu pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan perhatian tertuju pada data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditure atau PCE yang dijadwalkan dirilis karena data tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi suku bunga imbal hasil obligasi dan juga penggerakan dolar Amerika. Meski kembali menguat dalam perdagangan harian, harga emas dunia masih berada di bawah tekanan secara bulanan. Reuters juga memperkirakan emas berada di jalur penurunan lebih dari 5% sepanjang September seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi dan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi. Warelon, Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Terima kasih Warelo di Propod ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh Warelo gempa bumi tektonik ya dengan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya. Pada hari ini 30 September 2026 pagi dan gempa yang terjadi sekitar pukul 9.35 menit waktu Indonesia Barat tersebut dirasakan hingga Aceh Besar, Banda Aceh, dan juga Sigli. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar Rudin dalam keterangan resminya menyebutkan hasil analisis BMKG menunjukkan parameter terbaru gempa memiliki magnitudo 4,3. Epicenter gempa berada di koordinat 4,74 derajat lintang utara dan 94,99 derajat bujur timur atau sekitar 66 km sebelah barat Calang, Aceh Jaya dengan kedalaman 17 km. Dan guncangan kuat, maksud kami guncangan paling kuat dirasakan di Calang dengan skala intensitas 4 modified Merskali Intensity atau MMI. Dan pada tingkat tersebut Warelon, guncangan pada siang hari dapat dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, sementara beberapa orang di luar rumah turut merasakannya. Gerabah dapat pecah, sedangkan jendela dan pintu berderik serta berdenyut berbunyi. Maksud kami dinding berbunyi. Dan sementara itu Warelon, wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh juga merasakan gempa dengan intensitas 3 MMI. Getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang melintas. Dan di Sigli gempa dirasakan intensitas 2 MMI, yakni getaran dirasakan oleh sebagian orang yang dan juga benda-benda ringan yang tergantung juga ikut bergoyang. Dan hingga laporan tersebut diterbitkan, BMKG juga belum menerima laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa. Dan hasil pemantauan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat juga menunjukkan belum terjadi gempa susulan atau aftershock. Warelon, bagi Warelon yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Yo!
2: Cut! Bahan.
1: Ana jadi kamu kawin kah doyo? Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Ya tam lagu ya.

Terima kasih Warelun di walaupun ada berada masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warelun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Aceh Barat melakukan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Dan kegiatan ini tersebut Warelun berlangsung di Aula SMA 1 Melabu Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh para pelajar sekolah setempat pada Rabu 30 September 2026. Ketua Dekranas Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan juga produk lokal. Dengan kreativitas para pelajar diharapkan dapat melahirkan berbagai produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkenalkan potensi kerajinan lokal Aceh Barat. Dan selain itu juga kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan edukasi tetapi juga dapat mendorong pelajar untuk terus berinovasi dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar menjadi produk yang bernilai tentunya. Dan Warelun, kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini sekaligus juga mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Barelun di mana pun ada berada masih bersama kami ya RRI program Patah Banda Aceh Barelun Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten maksud kami Kabupaten Aceh Barat mengirim sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia. Atau OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung di Banda Aceh pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat dan sehingga berhak melanjutkan ke kompetisi tingkat provinsi. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar pada 30 September 2026 mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni Madrasah Ittibiyah atau MIN, Madrasah Tanswiyah MSEN dan juga Madrasah Aliyah MA. Dan ia juga menjelaskan peserta OMI Aceh Barat akan mengikuti sejumlah bidang yang dilombakan di antaranya matematika, sains, IPA serta robotik. Dan dalam pelaksanaannya seleksi OMI tingkat provinsi akan menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan seleksi secara terukur dan berbasis komputer. Khairul Azhar juga berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan juga percaya diri. Kemenag Aceh Barat juga memberi dukungan kepada para peserta agar mampu mengikuti seluruh tahapan kompetisi dengan baik hingga memperoleh hasil terbaik pada tingkat provinsi. Adapun kompetisi peserta OMI Aceh Barat terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI 6 siswa, MSEN 9 siswa dan MA 18 siswa. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap lahir siswa-siswa berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus juga mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Warahmatullahi bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Morelun. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Kota Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di warapun ada berada. Kembali RRI program Kota Banda Aceh udara edisi hari ini tanggal 1 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Bunda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

Sama yaitu Abi Bakhtiar Labui. Kepada Abi kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna khatar lisani azimun wala najata min khatrihi illa bisamti. Falidhalika maddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu wa hassa alaihi faqala man samata naja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang bahwa bahaya lisan azimun sangat besar dan tidak terlepas daripada bahaya lisan kita hamba illa bisamti, kecuali dengan diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan as-sumtu, akan diam. Wa hassa alaihi, dan mengajak ianya Rasul alaihi di atasnya diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, man samata naja, siapa yang diam naja nisya terlepas ia. Kadang-kadang bahasa yang hana mesti tepatubit katanya, ya hana mesti tak keluarkan oleh lidah katanya. Maka semestinya diam itu lebih baik. Kadang-kadang dengan bahasa tersebut dapat membahayakan orang lain, bahkan kadang-kadang dapat menimbulkan fitnah yang luar biasa. Maka jalannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man samata naja, maka diam itu adalah jalan kelepasan. Itu adalah jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka pada tempat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-suntu hikmatun wa qalilu fa'ilih. Diam itu adalah hikmah. Dalam diam terkandung hikmah. Akan tetapi, wa qalilu fa'ilih,
sedikit yang mengerjakannya, sedikit yang memperbuatnya diam. Le urang galak pegahaba, lebih-lebih lem ata-ata yang hana manfaat, ata yang hana keberuntungan dunia, bahkan akhirat. Maka wakalinu fa'ilih dit yang pubut im. Padahal dalam diam itu terkandung hikmah yang luar biasa. Kadang-kadang hana perle tepegah tak im manteng. Dan pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yatakaffala li bihafdi ma baina lahyaihi wa rijlihi atakaffalu lahu bil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung surga kepada orang yang sanggup memeliharakan dua perkara. Yang pertama, ma baina lahyaihi, antara dua dagu, maknanya adalah lidah. Yang kedua, warijlaihi, ma baina warijlaihi, antara dua kaki, yaitu farad. Dua perkara tersebut yang mestinya dijaga, lidah dan farad, zakar. Atakaffalu lahu bil jannah. Rasul mengatakan, aku tanggung baginya man tersebut dengan syurga. Ruwiya anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dirawikan daripada Mu'ad, yang bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, ausini. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku. Rasulullah berkata, u'budillah ka'annaka tarah, wa'id nafsaka fil mauta. Wahai Mu'ad, dikala Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, wasiat olehmu akan daku, khairan, akan kebaikan. Sehingga Rasulullah berkata tiga perkara, wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal tiga perkara. Yang pertama, u'budillaha ka'annaka tarah, ibadah olehmu akan Allah seakan-akan engkau lihat akannya Allah, maknanya khusyuk dalam ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam salat maupun dalam ibadah-ibadah yang lain, di dalam khusyuk, bu khusyuk atau ibadah dalam semayang betingat holain, fokus kepada apa yang terpubut. Maka salah satu kepegah jalan untuk khusyuk dalam salat adalah mengingat apa yang terbaca, zikir yang terbaca, teringat makna zikir, ayat yang terbaca, teringat makna ayat, Fatihah yang terbaca, teringat maknanya Fatihah, supaya menimbulkan khusyuk di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, wa'id nafsaka fil mauta. Kamu ingat tentang kematian, yang bahwa dirimu akan mendapat kematian. Pada satu saat kamu akan dijumpai oleh kematian. Ingat olehmu wahai Mu'ad, ke mana kamu pergi, yang kematianmu tetap menjumpai akanmu. Aynama yudrikumul mautu walau kuntum fi murjim musyayyadah. Ho mantang taluk, ho tanya, yang kematian yang tetap akan dijumpai, kata. Ha,
Hanjit tak selamat dro daripada yang namanya kematian. Hanjit tak pelung daripada kematian. Ho tanah pelung. Ho tanah jak. Yang kematian yang tetap ada. Cuman hana tatujan pajan truh yang namanya kematian. Wa isyita amba'taka mimma huwa amlaku laka min hadha kullih wa asyara biyadih ila lisani. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, jika aku kehendaki, jika engkau kehendaki, aku datangkan kepadamu wasiat yang terlebih baik bagimu min hadha kullih daripada wasiat-wasiat yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi ila lisanih, mengisyarah ianya Rasul dengan tangannya Rasul kepada lisannya Mu'ad. Maknanya lisan ini wahai Mu'ad sangat membahayakan. Kadang-kadang dengan lisan ini kentira urang yang dapat membahayakan, bahkan urang yang ramai. Dengan lisannya kadang-kadang dapat mewaki kepada fitnah, kepada hal yang hana diinginkan di dalam agama, yang hana kebolehkan di dalam agama. Maka Rasulullah mengisyarah kepada lisan untuk oleh Mu'ad menjaga lisan tersebut daripada perkara yang membahayakan dunia dan akhirat. Kadang-kadang lisan yang jikin han selamat, han selamat akhirat, bahkan ladum han selamat dunia. Maka Rasul berkata, man samata naja, dengan diam itu adalah jalan keselamatan. Jalan dengan diam itu adalah jalan kemenangan kadang-kadang dunia wal akhirat. Kadang memang perle taim, hana perle pegah. Wa anis sadiqi radhiyallahu an annahu kana yadhi'u hajaran fi fihi yamna'u biha min al kalam wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadha awradani fil mawarid. Daripada Abi Bakar radhiyallahu an, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, annahu kana yadhu hajaran fi fihi, ada pada suatu hari Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulutnya. Tujuannya yamna'u biha minal kalam, untuk tertahan daripada berkalam. Gependuk batik lah abah mangan bejik pegahama bahasa bahuru. Wa kana yushiru ila nisani, sehingga Sayyidina Abi Bakar mengisyarah di waktu sahabat yang lain bertanya oleh Abi Bakar mengisyarah kepada lisannya dan berkata wa yakunu hadha auradani fil mawarid, aku datangkan akan batu ini di dalam mulutku, kata Abu Bakar, untuk aku tahan daripada perkara-perkara yang membahayakan. Memang yang putubit bahasanya lisan, tapi yang bahaya ke lidah. Kakumong memang lidah yang putubit, tapi yang membahayakan kadang-kadang kan anggota yang lain, kan anggota kan lidah, itu perkara yang lain, anggota yang lain, bahkan membahayakan urung-urung yang lain dengan lidah yang tak putubit benuh, dengan suara yang buruk yaitu bit daripada lidah, bahaya urung-urung lain, jid keburuk urung lain,
dengan lidah, dengan suara yaitu daripada lidah. Bahkan kentira orang yang dengar, kadang ratusan orang, ribuan orang. Itulah bahayanya lidah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pada satu saat meletakkan batu dalam lidahnya, dalam mulutnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma min syai'in ahwaju ila tunis sijni min al-lisan. Kata Mu'ad, demi Allah, la ilaha illa huwa, tidak jenis Tuhan illa huwa, kecuali dianya Allah. Ma min syai'in, tidak sesuatu yang lebih berhajat, ila tulis sijni minal lisan, kepada memanjangkan, memencarakan, menahankan, minal lisan daripada lidah. Tidak sesuatu yang lebih berhajat untuk tak pecun, untuk tak pencara, untuk tak tahan, minal lisan daripada lisan. Hanya sesuatu yang sangat membutuhkan untuk berhabis-habis tepetin, yang sangat butuh untuk tepetin, minal lisan daripada lisan. Hana yang lain, mungkin punya anggota yang lain, han saban lagi bahaya lisan, itu bahaya mata, han saban lagi bahaya lidah, bahaya punyung anggota-anggota yang lain yang ke lidah. Maka kata Mu'ad, yang sangat berhajat untuk tak pencarakan minan lisan adalah lisan, lidah. Karena ngelidah itu dapat menimbulkan bahaya, tak banding anggota-anggota yang lain, tak butuh untuk tak putin anggota yang lain, tapi anggota lisannya lebih sangat butuh, lebih ahwat, lebih sangat berhajat untuk tak tahankan baik tepetubit. Kadang-kadang atanya hana butuh tepetubit. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu'alam, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih para Lendi, para pun ada berada masih bersama kami RRI Program Poto Banda Aceh Warilun. Pukul 6 lewat 25 ya. Tepat pukul 6 lewat 30, nanti kita akan bergabung siaran dengan programnya Satu Banda Aceh guna mengikuti Warta Mukuta Alam. Masih kami pilihkan lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Ada kesempatan satu buah lagu lagi akan kita putarkan ke ruang dengar Anda tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh di hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sari berita, Bupati Gayo Luwes pastikan lahan huntap tersedia. Dan berikutnya, Dinas Pendidikan Aceh dorong Satuan Pendidikan Tangguh Bencana. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Bupati Gayo Luwes Suhaidi memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyedia jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya laporkan Alfi Saharin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luwes memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau huntap termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Luwes Suhaidi mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Luwes, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dalam rangka penanganan pasca bencana, Bapperda Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
2: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapperda Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Bapperda Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bapperda Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
3: Kegiatan penanganan rehabrekon ini yang sudah ada di rencana induk nasional ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rehabilitasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
2: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat.

0: dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
1: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu, setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma ini, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
0: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau residensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya laporkan Fauzatun Nisa.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
5: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
4: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat termasuk pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Mi Aceh dan Seblak Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
6: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang, kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Di kami nih yang jual mie, minyak, minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
4: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
3: Sebagai informasi yang terakhir, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika,

0: kota, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
1: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak, Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana, di Aceh Besar, itu bisa memberikan support dana, dana suku bunga rendah ya. Ada kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi ya.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri Ajalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
2: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi dan memberikan dukungan sepenuhnya, karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih, bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
0: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan Bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung BPLKAS Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warilun di Propon ada berada masih bersama kami RRI Program Pata Banda Aceh. Warilun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Lhokseumawe mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan banjir seiring dengan memasukinya musim penghujan di akhir tahun 2026. Penata Teknis Kebijakan BPBD Kota Lhokseumawe Mutia Muriazi mengatakan masyarakat perlu terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dan menurutnya kondisi cuaca di Kota Lhokseumawe dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi perhatian masyarakat. Sebelumnya sempat terpantau adanya sedikit bibit siklon, meskipun saat ini kondisinya telah melemah. Dan selain memantau informasi cuaca, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri dengan dengan mengetahui jalur dan lokasi evakuasi apabila terjadi bencana. BPBD juga menghimbau warga menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting dan kebutuhan dasar sehingga mudah dibawa ketika evakuasi harus dilakukan secara cepat. Sementara itu BPBD Kota Lhokseumawe juga memastikan personel dan peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah peralatan seperti perahu, pelampung, dan juga pompa. Tim reaksi cepat atau TRC ya BPBD juga disiapsiagakan selama 24 jam. Untuk melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi rawan bencana. Masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca khususnya saat hujan dengan intensitas tinggi